0: Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 8 lebih 1 menit dan waktunya kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat pada Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
2: Melibatkan antara setiap pusatnya supaya langsung ke
3: ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden. Jadi tadi sudah saya sampaikan secara pribadi, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan digitalisasi terus diperkuat.

Kementerian Prabowo memberikan antara terlibat dalam keputusan stabilitas sistem keuangan atau KSS. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Anantara menggelar rapat koordinasi rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan lain-lain.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya, prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis. Tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti kan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas.

0: Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Nasional.
1: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
0: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
0: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
1: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
2: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
3: Kalau menurut aku ya siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita di relay dari program 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, di pagi hari ini juga akan kami temani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan serta informasi terupdate. Dan di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog di pagi hari dengan topik KKN UGM hadir di Alor, program kolaborasi dan semangat mengabdi. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
4: Betul.
3: Dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar Kejuran Daerah Kejurda Cricket Nusa Tenggara Timur NTT menjadi langkah awal untuk mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan cricket di Nusa Tenggara Timur menjelang pelaksanaan PON, di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Hal tersebut dibahas dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan RRI Pro 1 Kupang 94,4 FM pada Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Cricket NTT 2028. Dialog dipandu presenter Linda Rairuto dan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ketua Umum Pengprov Persatuan Cricket Indonesia NTT, Dr. Ice DP Sayuna SHM HUM MKN, Ketua Umum PCI Kota Kupang Serena C. Francis Esos MSI, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kupang Martin Alan Girsang SHMH. Ketua Umum Pengprov PCI NTT, Dr. Ice DP Sayuna SHM HUM MKN mengatakan Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetensi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental, bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung.

0: mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasi nomor 10 Padang Tekukur Alor. Pendengar, di pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan hadirkan di pagi hari ini dialog dengan topik KKN UGM hadir di Alor, program kolaborasi dan semangat kerja yang tentunya kita akan ketahui bersama dengan narasumber yang juga sudah hadir bersama saya di studio RRI Stasiun Produksi Alor. Ada yang pertama Dr. Nur Yuda Irdana SPMMCHE selaku dosen pembimbing lapangan, dan juga yang kedua ada Kasia Mutia selaku koordinator tim KKN PPM UGM Alor yang juga sudah hadir bersama saya di studio. Pendengar dan pemirsa, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak dosen dan juga Kakak Kasia.
1: Selamat pagi Kakak Monica. Selamat pagi pendengar RRI sekalian di Alor yang luar biasa. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak dan Kasia. Selamat datang di Kabupaten Alor, dan tentunya sudah banyak gebrakan ya yang dilakukan oleh tim KKN yang sudah kurang lebih beberapa minggu di Kabupaten Alor menjalankan tugas dan juga bersama-sama dengan masyarakat berkolaborasi antara pendidikan dan juga masyarakat di Kabupaten Alor. Ini kita mau membahas ya terkait dengan topik kita yang sangat luar biasa, KKN UGM hadir di Alor, program kolaborasi dan semangat kerja tentunya yang sudah dilaksanakan dan sementara dilaksanakan di Kabupaten Alor. Dan untuk mungkin sebelum kita membahas ya obrolan kita dan topik kita di pagi hari ini, boleh dong diceritakan sedikit mungkin Pak dan juga Kak Kasia terkait dengan kehadiran di Alor. Bagaimana pertama kali ketika datang di Kabupaten Alor?
1: Baik, Kakak Monica dan juga Mbak Kasa dan juga pendengar RRI sekalian, mohon izin untuk saya mengawali dulu informasi terkait KKN UGM pada tahun ini di Alor, khususnya kalau untuk kelompok unit kami ada di Kapula gitu. Jadi sebenarnya untuk KKN UGM ini adalah satu agenda rutin dari universitas yang diwajibkan untuk seluruh mahasiswa kami dan sebagai persyaratan untuk kelulusan nanti untuk gelar sarjananya. Jadi bukan pilihan, tetapi memang wajib, karena kalau tidak ikut KKN, mahasiswa kami tidak akan lulus sarjana begitu.

0: utama, yaitu untuk fungsi pendidikan, yang kedua penelitian, lalu yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga konsep ini harus selalu berjalan beriringan dan bisa saling terkait, karena untuk bisa memberikan satu inovasi dan juga satu temuan atau mungkin beberapa kemanfaatan untuk masyarakat, itu juga harus bisa ada dasar riset dan juga apa pendidikannya begitu. Nah, sehingga kami melaksanakan kegiatan KKN ini cukup sering begitu, karena dalam satu tahun ada 4 periode KKN. Dan kebetulan periode 2 ini yang paling padat begitu, karena mahasiswa ini biasanya ada di masa liburan atau semester pendek antara semester
1: 6 ke 7.
0: Ya betul, 6 ke 7, sehingga setelah ini mereka harus kembali ke kampus bagian melaksanakan kegiatan magang di industri. Semester 8 nanti hanya tinggal menyelesaikan skripsi. Nah, sehingga memang dari sisi apa perjalanan semester mahasiswa 8 semester, memang di periode Juli Agustus ini adalah periode yang paling banyak mahasiswa untuk ditempatkan di lokasi KKN di seluruh Indonesia, Kakak Monica. Jadi bukan hanya di Alor saja, tentunya kami di NTT ini ada 11 unit. Ya, tersebar di berbagai wilayah kabupaten begitu. Dan kami salah satu yang ada di Alor ini, dan nanti saya kira Mbak Kasa akan menjelaskan lika-liku dan juga perjuangan untuk bisa sampai kita di Alor begitu. Nah, mungkin begitu dari saya, mungkin bisa ditambahkan Mbak Kasa ya, bagaimana ya, perjuangan tim KKN ini dulu untuk bisa hadir di Alor begitu.
1: Siap, terima kasih banyak Bapak, terima kasih juga Mbak Monica udah mengajak kami, dan juga mengundang kami. Mungkin dari saya sendiri, sebenarnya perjuangan kami ini gak hanya 3 bulan, 4 bulan Mbak, tapi kami ini hampir setahun. Jadi kalau bisa dibilang bulan Agustus kemarin adalah awal mula kami ini membentuk tim begitu. Jadi pada dasarnya memang betul ketika pengabdian KKN ini sebuah kewajiban mahasiswa begitu ya. Tapi di sisi lain ada beberapa tipe begitu, gimana sih caranya untuk membentuk sebuah tim. Jadi sebenarnya dari UGM itu ada tiga tipe gitu, ada tiga bagian. Pertama ada plottingan, yang mana di sini kampus ini yang nantinya itu langsung ngelis gitu. Oh, mahasiswa ini langsung di plotting gitu ya Pak, langsung ke mostly sih ke Pulau Jawa begitu, biasanya ke Pulau Jawa. Tapi di selain kan ada ya mahasiswa yang pengennya, aduh pengen keluar Jawa nih, pengen jalan-jalan di luar. Nah itu ada dua tim Mbak. Pertama ada bidding, jadi kita tuh mengambil tim lain. Jadi kalau misalnya waktu itu ada tim Sulawesi nih, misalkan tahun 25 sudah melaksanakan, akan dilanjutkan. Nah biasanya kita pada rundingan tuh, pada bidding untuk mengambil tim tersebut gitu. Jadi biasanya nanti ada kayak perlombaan begitu, atau mungkin secara bilangnya melihat kompetisi masing-masing tim yang akan melanjutkan tuh baru nanti dipilih gitu. Ada juga yang memang kita ngebuat sendiri. Nah kami sendiri ini salah satu yang mungkin pernah mencoba untuk bidding namun tidak berhasil 3 kali. Akhirnya kita berpikir gimana nih caranya untuk bisa tetap keluar Jawa tapi kita bisa dapetin apa yang kita mau gitu. Kemarin kami itu bermula dari 10 orang Mbak. Dari bulan Agustus 10 orang itu kebanyakan dari klaster. Nah, kalau dari UGM ini punya 4 klaster Mbak. Ada 4 klaster, pertama dari klaster Sosum, Sosial Humaniora, ada Saintek, karena saya sendiri Saintek, kemudian dari Agro dan juga Medika. Nah, 4 ini yang harus ada di setiap tim KKN begitu. Dengan susunan anggotanya mungkin bisa dibebaskan, tapi di selain harus ada 4 klaster tersebut kayak gitu. Yang mana 4 klaster ini nanti akan membawa sebuah program yang interdisipliner. Jadi program-program yang ada ini enggak hanya kayak misalnya saya Saintek, latar belakang saya ini kan perencanaan wilayah kota begitu Mbak. Sebagai tata kota, saya fokusnya mungkin pembuatan peta dan juga mungkin lebih ke administrasi pemerintahan begitu. Yang mana kan itu terkadang nggak kesasar ya langsung ke masyarakat. Nah itu perlu adanya interdisipliner begitu. Jadi saya nanti mungkin bisa bekerjasama dengan Soshum yang biasanya itu fokusnya ke sosialisasi. Nah, sejak Agustus kemarin kita udah mulai membentuk tim, tapi di sisi lain kami belum punya administrasi dan juga dosen pembimbing begitu. Jadi itu kan agak heboh tuh, karena pertama tadinya kita sebenarnya mau ngambil nggak di sekitar NTT, karena kami mikir, aduh tuh jauh banget ya. Akhirnya kami pilih untuk Sulawesi, cuma ternyata belum berjodoh, sampai akhirnya waktu itu ada sebuah departemen ya Pak, kalau DPKM dipanggil.
0: Direktorat.
1: Direktorat, jadi DPKM ini yang memang menaungi kegiatan mahasiswa seperti KKN begitu. Jadi kalau misalkan dulu KKN ini ya fokusnya ke DPKM terus-menerus gitu. Nah, karena saya juga sebelumnya itu bukan kormanit atau dibilangnya koordinasi mahasiswa unit, tadi saya biasa aja gitu Mbak. Cuman ternyata karena teman saya di sini udah mulai kayak, aduh kayaknya aku belum bisa nih kalau misalkan belum membawa, terus adalah ide seorang saya gitu. Jadi kayak di depan DPKM saya ngeliat TikTok gitu Mbak.

0: tiba-tiba muncullah satu video Mawardi ceritanya. Okay. Terus saya bilang, aduh ini seru juga ya kalau misalkan kita KKN terus melihat mas mamalia yang sifatnya itu endemik gitu. Mm-hmm. Kan jarang ya kalau misalkan kita KKN ngelihat hewan endemik, kemudian juga apalagi itu hewan laut gitu, yang mana kita nggak bisa melihat itu secara gampang gitu. Akhirnya saya langsung masuk ke DPKM sama teman saya waktu itu, langsung ngomong lah, mbak kira-kira kalau misalkan ke alor tuh bisa nggak ya gitu. Ya DPKM hanya bisa bilang kayak, bisa mbak, tapi dibantu administrasinya karena susah gitu. Apalagi kan kita harus, kita kan zero contact banget nih mbak ke alor, kayak gimana ya bisa sampai ke alor dengan keadaan kita kosong banget ini gitu.
1: Okay.
0: Akhirnya di situ saya langsung buat strategi, kayak teman saya pun akhirnya juga mempercayai saya sebagai koordinator, yang mana itu saya langsung mencari mungkin lebih fokus ke dosen pembimbing terlebih dahulu gitu, karena kan mungkin beliau yang juga udah tahu administrasi kayak gimana, susunan nanti kita ke depannya kayak gimana, sedangkan kita kan di sini masih nol banget nih gitu. Akhirnya saya nanya-nanya ke teman-teman saya juga yang mungkin sekiranya punya dosen pembimbing yang bisa menjadi referensi. Akhirnya ketemulah salah satu dosen dari Dinas Perjalanan Wisata, yakni Pak Yuda gitu.
1: Okay.
0: Alhamdulillahnya di situ saya, kalau nggak salah saya ingat banget itu saya ngechatnya lagi kelas Pak, hari Kamis kalau nggak salah. Okay. Di pagi hari saya langsung, okay, ini fokus kami kan di situ emang awalnya itu wisata ya Pak, karena setelah kami lihat juga Mawardi ini itu menjadi fokus utama lah, dan juga menjadi potensi wisata utama lah begitu. Akhirnya kami, saya chat Pak Yuda, akhirnya sudah jawab, dan Pak Yuda pun langsung aja ya Pak, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, kayak misalkan banyak Pak, banyak Mbak syarat-syarat untuk menjadi DPL luar Jawa gitu, kayak harus 3 kali terlebih dahulu, 3 kali dalam Jawa ataupun 1 kali luar Jawa, itu pun banyak lah apa namanya kualifikasinya untuk bisa masuk ke DPL luar Jawa. Akhirnya alhamdulillah Pak Yuda juga memenuhi semua. Akhirnya kita jalan dengan Pak Yuda dengan kondisi saya langsung mencari tahu dari ini apa medianya alor. Di sini juga saya dibantu teman-teman saya, mungkin Mbak kemarin dan juga tadi ngechat Nisa sebagai humas. Nah itu juga dibantu dengan Nisa. Akhirnya kita dapat salah satu media dari alor yang langsung mengarahkan, oh iya Mbak kalau misalkan udah KKN yuk kita ajak ke Beprida atau ke Bertbang sekarang gitu. Akhirnya juga alhamdulillah kami ada ikatan kuat dengan Kagama atau alumni Universitas Gajah Mada yang ada di sini, dan ternyata alhamdulillah banyak banget, jadi kita dimudahkan gitu Mbak. Akhirnya secara administrasi itu gampang dari sini, diperbolehkan segala semuanya juga lancar. Tapi ya lagi-lagi sekitar bulan Januari itu adalah dimana administrasi UGM itu dibuka untuk periode 2 gitu. Karena kan kemarin masih periode 4 tuh, masih ribet UGM-nya. Sampai akhirnya P2 tiba-tiba kami ditolak sama UGM secara administrasi, karena dibilangnya mungkin terlalu jauh, dan juga kan waktu itu alert juga secara transportasi masih kan Mbak. Dulu kan masih kayak pesawat belum setiap hari, kapal belum setiap hari gitu. Itu menjadi awalnya menjadi konsiderasi dari UGM gitu.
1: Okay.
0: Waktu itu saya sampai ditelepon sama salah satu mantan korwil atau koordinasi wilayah dari NTT, menyatakan kalau kayak, Mbak ini jangan maksa kalau mau ke alor karena transportnya susah kayak gitu.
1: Okay.
0: Iya, terus akhirnya saya cari tahu sampai akhirnya, oh ternyata udah bisa nih Mbak ke DPKM gitu. Udah bisa kok Mbak, sekarang udah ada pesawat, udah ada kapal tiap hari, jadi sangat memudahkan gitu. Okay. Akhirnya dengan pilihan kualifikasi kedua, jadi waktu itu ada 2 kali administrasi, alhamdulillah kita diterima di DPKM gitu. Akhirnya di situ DPKM membantu kita untuk kayak, yuk kita cari administrasinya, dimudahkan, alhamdulillah kita bisa masuk ke sini gitu.
1: Okay.
0: Dan saya pun juga berterima kasih kepada pihak-pihak Pemda yang membantu, terutama dari pemerintah desa juga yang alhamdulillah itu mau dipersulitkan gitu, karena kemarin saya cukup agak woro-woro karena harus DPKM itu kan kita nggak bisa Mbak untuk meminta untuk di lokasi sana gitu. Jadi diperkenankan untuk lokasi meminta kita gitu.
1: Okay.
0: Jadi dimana kita datang untuk mengabdi gitu. Bukan kita datang yang kita memilih untuk sifatnya seperti liburan atau lainnya, tapi kan emang untuk pengabdian begitu. Jadi akhirnya kemarin dari DPKM udah di ACC semua-muanya, akhirnya pada bulan Mei terakhir, bulan Mei dan juga bulan Juni terakhir, jadi itu ada namanya kegiatan pelepasan atau penerjunan dari KKN sekitar tanggal 19 Juni. Itu kami hampir 8.000 ya Pak, 8.000 mahasiswa di GSP Geraha Sabah Pramana, itu di lapangan Pancasila UGM terbesar kita diterjunkan. Dan akhirnya besoknya sekitar tanggal 24 kami berangkat dari Jogja. Awalnya itu naik bis terlebih dahulu sampai Surabaya, kemudian ke pelabuhan kita naik sampai Kupang.
1: Kupang.
0: Itu naik Kupang juga pertama kali, experience-nya sangat wow itu, karena awalnya mungkin banyak kita kan kebanyakan dari Jawa juga kan, Pak. Jadi akhirnya kemarin baru kaget gitu, kayak oh ini kapal ternyata gede banget ya gitu. Akhirnya, terus alhamdulillahnya kita bertemu pun juga cuman nggak cuma kita gitu, ternyata dari Sumba juga, teman-teman KKN Sumba kemarin bareng sama kita ada Serana Sumba dan juga ada Sumba satu lainnya. Itu juga menyatakan kalau misalkan teman-teman KKN emang segitunya mbak untuk pengabdian gitu, rela jauh-jauh dari Jawa 5 hari gitu sampai Kupang. Akhirnya kita juga naik kapal lagi dan juga dibantu juga itu terkait dengan administrasinya dengan teman-teman Pemda. Akhirnya kita sampai di Alor dan alhamdulillah dengan segitu banyaknya waktu perjalanan kami sampai Alor tuh langsung merasa pulang begitu mbak, karena sangat diterima gitu. Awalnya memang waktu di kapal tuh kayak hati-hati orang apa namanya orang-orang Alor itu galak-galak gitu. Tapi ternyata enggak, walaupun memang awalnya kita takut kayak aduh mukanya galak banget, tapi ternyata hati lembut sekali, jadi kayak kami merasa sangat diterima gitu sih mbak. Sampai akhirnya kita kemarin juga alhamdulillah sampai di sini langsung disambut di Babelitbang, kemudian langsung di Kelurahan Sabola, kemudian Pantai Dere, itu semuanya disambut dengan baik dan juga disambut dengan meriah sih sebenarnya. Jadi kayak kami merasa kayak alhamdulillah semua perjuangan selama setahun itu berjalan sempurna gitu ketika sampai sini.
1: Awalnya takut-takut tapi akhirnya
0: benar sampai sekarang itu.
1: Jadi itu perjalanan ya ternyata prosesnya sangat panjang dan akhirnya bisa juga sampai di Kabupaten Alor. Dan itu memang tadi sudah diceritakan juga awalnya memang karena melihat wisata, potensi wisata di Kabupaten Alor dan itu menjadi acuan untuk bisa mau datang ke sini. Selanjutnya Pak, apa nih sebenarnya tujuan utama yang ingin dicapai melalui KKN di Kabupaten Alor dari UGM sendiri Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Monica. Jadi tadi saya sudah sampaikan untuk tugas atau fungsi dari perguruan tinggi ini ada tiga hal tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah ini memang untuk KKN ini adalah bagian dari program pengabdian masyarakat yang ada di perguruan tinggi. Dan tadi disampaikan Mbak Kasa, untuk KKN ini kita ada di bawah koordinasi DPKM, itu adalah Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat, Mbak Monica. Jadi itu langsung di bawah rektorat begitu. Kemudian tujuan dan fungsinya ini tentunya adalah lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi sebenarnya nilai filosofi dari KKN ini datang itu bukan sebagai investor itu atau pemberi modal itu ya. Jadi jangan pernah berharap kalau nanti ada tim unit KKN datang kemudian ada setoran modal begitu untuk membantu masyarakat, tetapi kita lebih ke knowledge and skill itu sebenarnya. Karena mahasiswa kami ini sudah ada di semester akhir begitu, mereka sudah menjelang lulus, dan ini adalah bagian dari tugas mahasiswa, apakah mereka bisa mengimplementasikan ilmunya atau tidak, skill dan knowledge-nya selama kuliah langsung ke masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar untuk komersialisasi industri, tetapi juga bagaimana memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, sehingga pilihan untuk keluar Jawa, termasuk juga sampai ke Alor di sini. Beberapa teman ada yang di Maluku, di Papua juga saya kira luar biasa, di perbatasan kemudian di Sulawesi, di sana perbatasan dengan Filipina juga ada di sana. Jadi kita berupaya untuk menyebarluaskan keilmuan yang kita dapatkan di kampus untuk bisa nanti bisa diterapkan di masyarakat, dan bukan mahasiswa yang mengerjakan sendiri begitu, tetapi mahasiswa di sini turun sesuai dengan bidang ilmunya begitu untuk nanti membantu masyarakat, membimbing, mengarahkan, dan juga mungkin belajar bersama, karena saya kira masyarakat itu kan juga secara otodidak begitu, secara alami kan, misalkan bagi mereka yang sudah biasa melaut, nelayan, bertani dan lain sebagainya, ini kan memang sudah sehari-hari begitu. Nah, tetapi mungkin ada beberapa sentuhan knowledge and skill dari teman-teman di kampus begitu yang nanti bisa menyempurnakan gitu ya, menyempurnakan aktivitas kegiatan kerja yang nanti bisa dilaksanakan di level masyarakat. Dan di sini mereka harus aktif begitu. Dalam arti mahasiswa harus bisa membangun keinginan masyarakat untuk melakukan satu proyek pekerjaan atau kegiatan yang itu bisa meningkatkan nilai atau added value dari luaran produksinya. Nah, sehingga memang kemudian untuk apa lebih mempertajam dampak atau mungkin efek positif dari KKN ini, UGM sudah memberlakukan pembagian 4 klaster. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kasa. Jadi klaster Scientech itu bidang-bidang keilmuan yang terkait sains, teknologi, teknik itu masuk di sana. Kemudian ada medika, itu yang terkait kesehatan. Ada dari Fakultas Kedokteran, Farmasi di situ. nanti ada dari kesehatan masyarakat ada di sana, kemudian yang ketiga adalah agro. Agro ini terkait pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, semua masuk di situ. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan sosio-humaniora, jadi terkait kelembagaan, lalu public relation, lalu di situ juga ada terkait tata kelola dan seterusnya, pemasaran, keuangan, dan seterusnya ada di sana. Nah, ini teman-teman KKN ini sebenarnya juga baru kenal Mbak Monica. Karena mereka berasal dari 18 fakultas dan satu sekolah, ya, ada satu sekolah vokasi, kemudian ada 18 fakultas, mereka sama-sama di jenjang sarjana dan sarjana terapan, begitu. Mereka berkumpul di tahun lalu untuk kemudian menyatukan semangat, kemudian mereka membentuk tim, saling berkenalan, saling berkolaborasi, dan mereka memutuskan untuk ke Alor gitu.
1: Okay.
2: Nah, harapannya apa? Mereka tidak kacamata kuda hanya dengan ilmunya sendiri begitu, tetapi juga belajar dengan teman-temannya untuk saling mensinergikan ilmu, sehingga tujuan untuk kita bisa mendapatkan luaran hasil yang berbasis multidisiplin, interdisiplin, intradisiplin itu bisa terlaksana di program KKN, sehingga ego keilmuannya akan tergerus itu, akan lebih berwawasan luas untuk berkolaborasi antar bidang ilmu dan juga dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun masyarakat di mana mereka ditugaskan di lokasi KKN. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Monica.
1: Oke, Pak. Nah, ini kita masih berbicara ya terkait dengan KKN UGM hadir di Alor. Ada program kolaborasi. Kira-kira program utama atau unggulan apa nih yang KKN UGM bawa untuk berkolaborasi dengan masyarakat di wilayah KKN-nya Kak Kasia dan juga teman-teman?
0: Oke, gini Mbak, jadi sebenarnya sebelum kami datang dan juga administrasi itu memang paling utama adalah tema kan. Nah, kira kemarin kami juga seperti set goal dari Pak Ibu tadi juga katakan kalau misalkan pengabdian kami gak sebenarnya untuk yuk kita ngajarin itu gak, kita dibacara untuk kolaborasi gitu. Sampai akhirnya kita melihat fungsi utama atau tujuan utama dari daerah dulu gitu.
1: Betul.
0: Dari KGMD kemarin tahun 2005-2009. Nah, kan memang Alor sendiri punya tujuan utama itu bawa begitu. Akhirnya kami kemas untuk menjadi sebuah tema. Jadi di sini kalau terkait ketahanan pangan, ekosistem pesisir dan juga pariwisata. Makanya mungkin dari kami sendiri fokusnya ke sana gitu.
1: Okay.
0: Yang mana nantinya akan kami cek menjadi sebuah bidang fokus utama kami terkait dengan Alor Alor Pintar Teknologi, terus juga pendidikan, niaga, kemudian juga bisa ke pelestarian lingkungan, pariwisata. Kesehatan ternak dan juga mungkin terkait dengan peningkatan value dari pertanian gitu. Ini yang menjadi fokus utama kami. Kenapa? Karena setelah kami ini datang nggak hanya dari Pemda Mbak, jadi kami beberapa kali itu sering juga chat ataupun video call langsung kepada masyarakat yang ada di sini gitu. Di sini linknya itu langsung ke kepala desa. Jadi kemarin kami beberapa kali mau berdiskusi kan juga kadang sedikit ya Mbak data terkait dengan hal tersebut. Juga kami di sini nggak bisa berfokus langsung ke data sumber yang ada di Google gitu kan. Yang merasakan kesulitan dan juga masuk itu kan masyarakat sendiri gitu. Jadi beberapa kali kami itu sering call juga, video call juga, bahkan sampai Google Meet dengan masyarakat ada di sini terkait dengan masalahnya apa sih gitu. Dan juga ternyata kami juga alhamdulillah sempat bertemu dengan salah satu mahasiswa yang ada di Jogja. Itu fokusnya memang beliau dari Abal, yang kemarin itu fokusnya ke tenun gitu. Akhirnya kami juga mulai menilik gitu, ternyata di Alor ini gak hanya sebagai sebuah pariwisata fisik gitu, misalnya pariwisata tentang alam, tapi juga ternyata budaya sangat kental dengan tenun gitu. Sebenarnya kemarin juga kami sampai di Kabola, ternyata Kabola ini kan bukan tenun ya Mbak, tapi terkait dengan baju kain gitu. Jadi akhirnya kami juga mulai ternyata banyak nih harus kami gali gitu, sampai akhirnya kami menarik anak-anak arkeologi, filsafat, kemudian
1: diolah lagi. Solusi. Oke. Oke, pengambilan lokasi di Kelurahan Kabola ini, apakah sudah dipikirkan sebelum ke sini atau sesampainya di sini baru dipikirkan kalau memang lokasinya harus di Kelurahan Kabola? Program yang sudah disusun secara baik, kemudian datang bertemu dan sudah melakukan observasi juga apa yang akan dilakukan, dan kolaborasinya sangat luar biasa juga dengan masyarakat. Nah, ini kita juga mau ketahui sedikit bagaimana nih ketika tim KKN UGM turun ke masyarakat, bagaimana respon mereka terhadap KKN UGM ini yang hadir dengan berbagai program yang sangat luar biasa.
0: Biasanya, karena kebanyakan dari kami ini berasal. 20 perempuan, 10 laki-laki.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di sini dari Kabul ada 4 laki dipadai dengan laki. Gimana kan laki-laki kami juga segitu pasti kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ternyata kami diajarin sama salah satu mungkin bapak asuh kami. Kami enggak di situ harus keras gitu. Di sini tuh harus apa namanya bisa tegas kayak gitu. Awalnya seminggu dua minggu kita masih kayak ya bilang ya Dewi gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Sudah lumayan tahu ya bahasanya.
0: Ada salah satu mungkin kalau dari Kambula, mungkin karena saya dari Kambula, itu ada yang ngomong kayak, loh kalau nggak salah pun harus tegas gitu supaya anak paham gitu. Akhirnya awalnya kita itu bayar saya bilang suwun itu tapi ke masyarakat itu dengan terus kayak ya boleh gitu. Yang kami senang adalah kami itu diterima dengan baik bukan sebagai pendatang gitu. Kita mungkin kalau di Jawa kan udah individual ya, masyarakat udah kayak yaudah kalau misalkan mau makan ya tinggal kemana gitu. Terus kalau misalkan kita silahkan, jadi kayak kemarin kalau ada butuh kendaraan itu harus datang aja gak apa gitu pun dengan mereka yang kayak teman-teman kami itu kan perlu untuk di sanggar atau sanggar seperti kayak TPA gitu. Kemarin ada salah satu mama yang biasanya di gereja itu kayak iya kan datang ke gereja aja, TPA aja, yuk kita selesaikan program di sana gitu. Dan beberapa kali di Kabola mulai daerah juga sering kali diajak main bola dan lainnya. Terus juga mungkin karena kemarin masih Piala Dunia ya Mbak. Jadi kayak para anak-anak pada pakai baju bola kan. Terus ada beberapa mungkin teman-teman kami yang memang senang bola langsung kayak ya ngobrolin lah itu ya, jadi apa ya, jadi loncatan lah ketika kita dekat sama masyarakat gitu. Jadi menurut kami di sini kami nggak ada batasan sih Mbak, nggak ada barrier juga terkait dengan masyarakat, tapi lebih kayak cara menerima kami juga mau masuk gitu. Jadi ya
1: diterima dengan baik.
0: Iya, iya benar. Dan akhirnya kayak kita dikit-dikit lah bisa belajar bahasa.
1: Oke.
0: Okay. Awal kalau dari awal tuh kadang langsung keluar. Gitu.
1: Oke, okay, jadi sekarang sudah bisa nih untuk kasar. Keras ya.
0: Iya benar. Kadang harus.
1: Ini sepertinya kembali dari alor ini akan ngegas. Orang-orang alor itu suka ngegas, tapi sebenarnya hatinya baik ya. Itu bentuk penerimaan ya kami orang alor kepada kakak-kakak dari UGM yang sudah hadir. Dan ini juga terkait penerimaan, dan ini kita mau berbicara lagi terkait dengan program. Ketika program kemudian diturunkan di masyarakat, bagaimana mereka kemudian melihat bahwa oh ini baru nih kami dapatkan, dan begitu juga sebaliknya. Oke, ini baru kami pelajari dari masyarakat, dan ini masyarakat baru pelajari dari kami. Ada tidak seperti itu? Tanggapan dari masyarakat mungkin?
0: Ya. Jadi begini Mbak, kami ini kan sasarannya agak banyak ya, nggak cuma untuk masyarakat ibu, nggak masyarakat bapak gitu, tapi anak-anak ibu. Kemarin kami itu ke SD Mbak, beberapa SD, dan mungkin juga dari Partai Kabula punya program yang berbeda memang. Jadi kami ini semuanya lintas program gitu.
1: Okay.
0: Jadi misalnya kemarin di SD dari kami ada yang fokusnya Kabula non turni, jadi misalkan ada anak-anak kita bikin pos gitu, kan anak-anak tua kami terkait dengan bahasa Inggrisnya, hewan itu apa, terus kemudian apa itu kebersihan lingkungan, apa kebersihan diri, itu dipelajari kan pelan-pelan. Begitu pun daerah mungkin terkait dengan alami daerah pun juga dipelajari lah gitu. Dari anak-anak pun kita masuk ke itu langsung pada kayak apa kakak ibu ini, karena kan awalnya udah kenalan kan. Apalagi kita masuk itu sebelum sekolah masuk gitu, jadi anak-anak bakal lebih sering ke kami gitu kan. Itu langsung oh kakak ini, kakak ini, jadi langsung kayak pas kita masuk langsung kayak wah itu seru sih Mbak, karena kami sekalinya ngobrol nih misalkan kita jelaskan itu langsung kayak ada yang tahu nggak ini, seperti angkat tangan semua gitu.
1: Okay.
0: Jadi anak-anak pun juga saling apa ya, saling ngobrol lah kami gitu.
1: Antusias ya untuk menerima.
0: Terus yang lucu itu jadi kami itu kan punya jargon itu wait away gitu kan. Terus wow keren, wow keren gitu, sedangkan kemarin kan wow keren gitu kan. Kita awalnya kita ketawa tuh, terus kayak diomongin di sini jangan baik-baik kah, di sini kasar saja gitu. Karena kan sering kayak gitu. Terus juga kemarin kami itu jenjangnya juga cukup tinggi Mbak, jadi SD SMP gitu. Kemarin juga SMP kami pelajari terkait yang lebih tinggi, mungkin terkait dengan konservasi hewan dan juga mungkin terkait dengan pengelolaan uang, itu juga udah masuk ke anak-anak gitu. Dan mereka juga alhamdulillah ini sih ini mulai pinter sih, jadi kayak oh nanya pun kadang di luar pemikiran kita gitu Mbak. Kemarin waktu itu apa namanya ada yang ngomong lah, kita lagi cuci tangan gitu, terus pada pakai hand sanitizer kan, dia pada bingung nih hand sanitizer apa sih kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus dia ngomongin kayak oh kayak masukin ke air ya. Jadi kita iya. sebutin lagi gitu. Jadi mm-hmm. anak-anak mungkin ada hal-hal yang baru tahu dan kamu juga baru tahu bahwa oh, anak-anak tuh biasa seperti itu. Mm-hmm. Gitu. Terus juga setelah dari SD kami mulai naik mungkin ke masyarakat ibu-ibu gitu. Mm-hmm. Yang ibu-ibu juga kami kemarin tuh ada yang terkait dengan buah pasir, pembuatan akun, terus juga obat nyamuk gitu. Mm-hmm. Ketika udah ada alat masak nih, udah mulai oke nih gitu. Jadi ibu juga seneng mbak, jadi kayak banyak klien-klien yang kayak oh ini harus kayak gini ya mbak, kayak gini ya mbak, kalau misalkan di rumah saya gak ada ini, hari ini ada mbak, bisa gak diputus gitu. Itu juga alhamdulillah sama teman kami memahami apa-apa tersebut, jadi kayak semuanya berjalan dengan lancar gitu. Pun juga ada beberapa yang mungkin masuk ke bapak yang kayak nelayan teman kami yang sampai setengah hari itu di laut karena emang fokus ke perikanan. Terus juga ada juga beberapa yang juga yang sampai kayak kemarin bisa ketemu Paul juga kami senang mungkin lebih kayak mereka tahu nih oh kita punya ini, mereka tuh langsung punya oh mbak saya tahu kalau saya ini kita langsung kesini aja mbak, kita datang sana oke okay, kita kalau nggak siapa nih mungkin mungkin kalau udah orang tua seperti itu ya mungkin lagi juga yang remaja-remaja yang kami yang kami datangkan tuh juga senang mbak. Jadi apa yang saya mungkin juga dapat merasakan adalah ketika mereka ini excited gitu tapi kita oh yaudah mbak, kita ke rumah saya aja, gini-gini gitu. Kita buatnya disini, nah itu juga langsung kayak gimana. Dan kami pun gak hanya ke masyarakat, tapi juga ada beberapa ke UMKM, juga ke entrepreneur. Bahkan teman kami di sini gak cuman secara target di sini mbak, tapi kami ada juga yang pembuatan aplikasi, pembuatan website, yang mana ini menjadi suatu utama. Karena kemarin itu kan melihat kalau sebesar UMKM itu belum ada yang pengelolaan itu baik gitu. Tapi ada yang misalnya jadi kalau sekarang dibahkan bisa lihat kemarin itu kemarin adalah oh, saya nggak tahu nih mbak kalau saya jualan itu labanya berapa rugi berapa itu saya nggak kelihatan gitu. Akhirnya teman-teman di develop itu semua akhirnya kelihatan lah bisa dibantu gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu juga jadi salah satu apa ya kolaborasi kami kita juga nggak hanya masyarakat tapi sampai di Pemda dan juga itu jalan itu karena kemarin juga kami juga membantu di CFD itu juga menjadi apa ya experience pertama kami lah ketika CFD biasanya kan kita lari ya mbak ini CFD senam dan seru senam tarian kan
1: jadi,
0: kami pelan-pelan masuk lah bisa udah mulai nari-nari gitu kayak ambon manisnya itu udah oke lah
1: jadi
0: kayak udah oke lah itu jadi kayak kami di sini senang karena budaya ini seru kan alhamdulillah kami nggak berat di sini nggak pusing terkait pengabdian dan juga pengabdian tapi alhamdulillah teman-teman yang juga masyarakat tuh kayak datang kayak
1: jadi belajar sambil seru-seruan
0: iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya itu ya sudah menerapkan program-program dan diterima dengan baik dan juga ada feedback dari masyarakat juga dan juga ada pengetahuan-pengetahuan baru ya dari mahasiswa KKN UGM yang didapatkan di Kabupaten Alor. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita jeda sesaat lagi, kita akan kembali dengan topik kita di pagi hari ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, masih dengan topik kita ya di pagi hari ini, dan tentunya semangat pagi juga masih ada meliputi kita. Kita akan terus berbincang terkait topik kita. KKN UGM hadir di Alor, program kolaborasi dan semangat mengabdi. Sudah kita ketahui banyak ya program-program yang sudah diterapkan di masyarakat dan juga kolaborasi yang juga sudah dilakukan. Dan ini untuk Pak sebagai dosen pembimbing nih. Sebenarnya dari KKN UGM sendiri hadir di Kabupaten Alor itu bentuk kolaborasi seperti apa nih yang mau dibangun dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah maupun masyarakat yang menjadi tujuan dari KKN tersebut, Bapak?
1: Baik, Mbak Monica, jadi untuk pelaksanaan kegiatan KKN UGM itu sangat bisa untuk berkelanjutan. Dalam arti kebetulan kalau saat ini kita hadir di sini, khususnya di Kecamatan Kabula, dan kita ada di dua lokasi, di Kelurahan Kabula dan di Desa Pantai Diri. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau nanti misalkan dari pihak pemerintah desa, ataupun sampai ke pemerintah kabupaten begitu, masyarakat mungkin juga bisa meminta dari sana, kalau ada program-program yang sekiranya masih diperlukan keberlanjutannya, ini kita akan menugaskan kembali atau mengusulkan kembali setidaknya ke universitas untuk nanti tahun depan dihadirkan kembali mahasiswa untuk bisa melaksanakan KKN di sini. Namun demikian tentunya ini saya kira fungsi dari kehadiran kami juga sebagai dosen pembimbing lapangan di Alor maupun di wilayah lain di Indonesia begitu. Tugas kami di sini juga melihat peluang kerjasama begitu. Menjajaki kerjasama yang memungkinkan dengan pemerintah kabupaten, lalu kecamatan, desa atau kelurahan, dan juga dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat begitu. Karena sebelum nanti ada program KKN kembali, sangat dimungkinkan kita bisa melaksanakan kegiatan menggunakan skema yang lain begitu. Karena kita cukup banyak apa kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi tadi, bukan hanya KKN. KKN ini hanya program dari satu direktorat itu. Kita masih ada direktorat penelitian itu, lalu kita punya direktorat kemahasiswaan. Apakah mungkin nanti ke depan ada beasiswa dari Pemkab Alor untuk anak-anak di Alor untuk kuliah di UGM misalkan. Itu bisa, nanti kita akan mengawali MOU di sana. Lalu juga misalkan nanti dari riset-riset fakultas, lalu dari fakultas itu ada grup riset, di bawahnya ada dosen-dosen yang memiliki apa skema hibah dan lain sebagainya, dan juga mungkin dari pusat studi itu nanti bisa kita arahkan untuk melaksanakan programnya di Alor kalau memang itu relevan itu. Jadi ini akan membuka apa satu peluang-peluang kerjasama yang sangat memungkinkan untuk divariasikan dengan banyak skema. Begitu Mbak Monica kira-kira.
0: Jadi itu kerjasama yang akan dibangun ya dengan pemerintah daerah dan ini juga dimungkinkan untuk akan terus berlanjut ya.
1: Harapannya begitu Mbak Monica. Jadi kebetulan kalau di lokasi saat ini kan kita memang mengawali dengan KKN, tetapi nanti untuk pelaksanaan selanjutnya tidak harus dengan KKN itu. Itulah mengapa ini sama-sama kan kita tebar pesona ini Mbak Monica. Jadi kalau nggak kenal maka nggak sayang kan. Sehingga kebetulan saja kita masuknya dari KKN, tetapi skema lain yang nanti bisa dikerjasamakan itu lintas direktorat, lintas fakultas. Tadi saya sampaikan di situ bahkan sampai ke dosen secara individu yang dia memiliki grup riset, grup pengabdian sendiri di luar KKN itu sangat bisa nanti kita arahkan ke Alor gitu. Jadi kami nanti kalau sudah selesai program di Alor, saya dan teman-teman mahasiswa itu, kita bisa menjadi ya semacam agen promosi itu atau pemasaran terkait potensi Alor untuk nanti kita tawarkan ke Sivitas Akademika di UGM itu. Kira-kira begitu Mbak Monica.
0: Dan itu harapan kita bersama juga. Kami juga sangat berharap mungkin ada ide-ide bagus, ada harapan-harapan bagus ini bisa terlaksana begitu. Nah, ini dengan penerapan yang sudah dilakukan juga KKN dan tadi sudah sempat juga disampaikan sudah segera akan berakhir ini, Pak. Bagaimana nih kemudian masyarakat, harapan kepada masyarakat yang sudah dituju ini sebagai dosen pembimbing lapangan, bagaimana nih harapannya kepada masyarakat agar apa yang sudah dijalankan, program-program yang sudah ditanamkan di masyarakat khususnya di Kelurahan Kabola dan juga Desa Pantai Daerah ini bisa tetap berlanjut walaupun mahasiswa KKN UGM sudah kembali nih, tapi program-program yang sudah ditanamkan bisa berlanjut begitu, Bapak.
1: Baik, ya tentunya nanti di bulan-bulan awal kami sudah berpamitan meninggalkan ALOR. Itu harapan saya, baik mungkin saya sendiri selaku DPL atau teman-teman mahasiswa, Mbak Kasia Kormani dan jajarannya itu dengan teman-teman mahasiswa masih ada komunikasi lah ya. Okay. Jadi walaupun jauh tetapi dekat di hati itu. Ada beberapa yang mungkin masih ada kebingungan atau mungkin ada hal yang pending itu. Karena kita kan waktunya hanya 50 hari Mbak Monica. Jadi saya kira waktu 50 hari hadir di sini itu kita bukan menjadi dewa penyelamat atau apapun itu yang kemudian menyelesaikan semua solusi. Yeah. Karena ada beberapa hal yang memang itu harus berlangsung dalam jangka panjang itu, menengah atau panjang itu. Sehingga harapan kami dengan kehadiran awal itu sifatnya kita hanya menginisiasi, kemudian membantu memberikan inspirasi itu ya, untuk memulai. Tetapi memang harapan kami sustainability-nya itu atau continuity-nya itu nanti kembali ke masyarakat itu sendiri. Yeah. Gitu. Nah, tetapi tadi saya sampaikan ke Mbak Monica, selain dari sisi masyarakat sendiri, kami juga siap nanti membantu support itu kalau memang dirasa perlu ada program-program lanjutan yang perlu pendampingan atau apapun itu. Nah, ini yang nanti kita akan coba sampaikan ke universitas itu tanpa harus menunggu KKN tahun depan itu. Sehingga ada beberapa program khusus. Dan saya kira kan teman-teman ini kan berangkat dari keilmuannya masing-masing ya. Mungkin ada satu bidang keilmuan teknik yang itu sangat rigid sekali. Sehingga kemudian perlu untuk nanti kita sampaikan ke Fakultas Teknik misalkan atau ke dosen yang memiliki expertise di sana untuk membantu lebih detail kira-kira seperti apa gitu. Tetapi lepas dari itu, saya kira dari sisi masyarakat sendiri itu semangatnya saya kira sudah mulai dibangun bersama mulai hari ini itu dengan teman-teman begitu. Dan saya melihat program dari teman-teman ini sebenarnya tidak terlalu apa ya, maksudnya saya juga menyampaikan ke teman-teman begitu, tolong disusun program yang itu sangat simpel, mudah, dan aplikatif untuk masyarakat itu. Jadi jangan terlalu yang berbelit-belit atau mungkin terlalu rumit itu, karena akan menyulitkan masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, saya kira berangkat dari hal yang sederhana itu bisa dilanjutkan itu oleh masyarakat itu dalam jangka pendek dan menengah begitu. Nanti untuk pengembangannya nanti bisa kita atur kembali gitu, Mbak Monica. Apakah memang perlu ada kehadiran Civitas UGM lagi untuk hadir di sini begitu. Dan sebenarnya kami sangat terbantu begitu dengan kekompakan dari Pemkab dan juga khususnya ini alumni UGM ya, atau Keagama ALOR itu luar biasa sekali support sejak awal persiapan apa kehadiran kami di sini begitu. Karena saya kira support dari beliau-beliau inilah yang termasuk apa menjadikan kami di ACC atau di approve oleh universitas itu. Karena kita bisa meyakinkan ke universitas bahwa apa stakeholder atau mungkin dari pemerintahan dan juga dari asosiasi, dari pemerintah sampai level desa, kemudian dari keagama juga support penuh, sehingga apa kita bisa akhirnya ada di sini begitu. Nah, saya kira bagian dari kontinuitas dan juga mungkin apa pelaksanaan program di masyarakat, tentunya kami juga masih akan berkoordinasi dengan stakeholder pemerintah setempat ya, dengan apa Pemkab ALOR, kemudian juga dengan teman-teman di Kagama, terus juga di pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan dan kelurahan. Itu saya kira juga nanti masih apa kita memonitor bersama pelaksanaan tugas lepas teman-teman nanti kembali ke kampus begitu.
0: Jadi ini juga yang diharapkan ya, dan UGM akan terus kawal ya, kalau ada yang memang perlu untuk dilanjutkan akan ada pengawalan dari UGM juga. Dan ini sangat menarik, tadi sudah juga disampaikan ada beberapa program yang sudah dikerjakan di sana. Mungkin dari KKN yang sudah dilakukan ini, kerja-kerja nyata yang sudah dilakukan di masyarakat, ada tidak dari beberapa program yang sudah dilakukan, ada tidak mungkin satu atau dua program yang ini memang penting untuk selalu ada di masyarakat dan bisa berkelanjutan, ada tidak dari pantauan tim KKN sendiri di sana?
2: Sebenarnya cukup banyak sih Mbak, kalau misalkan gak cuma ada dua. Dan jadi gini, dalam pengerjaan program kerja kami itu kan hanya 28 jam gitu Mbak. Nah, tapi di sisi lain terkait dengan sustainability itu juga menjadi fokus utama kami terkait dengan keberlanjutan, sehingga memang apa yang tadi dibilang sama Pak Yuda juga, program itu harus yang aplikatif dan simple gitu. Mungkin yang tadi sudah saya sebutkan juga terkait dengan aplikasi begitu. Mungkin memang saat ini aplikasi masih dasar pengembangan begitu Pak. Yang kami harapkan dari teman-teman nanti selanjutnya maupun dari kami tetap dikawal untuk bisa enggak hanya untuk UMKM rumahan, tapi juga untuk mungkin UMKM yang skalanya menengah maupun besar itu bisa menggunakan hal tersebut gitu. Okay. Ini sempat kami sosialisasikan waktu lagi JFD terkait aplikasi ini. Kami mulai mendata kayak mana aja nih yang mau masuk aplikasi, sekira nanti kita kirim. Itu cukup banyak sih mbak yang mau, kayak dari kecil sampai besar tuh UMKM mau begitu. Bahkan sampai ETT Mart pun menjadi sasaran utama kami tuh juga mereka mau untuk bisa belajar bersama seperti itu. Kemudian mungkin terkait dengan lebih ke pengelolaan hasil ternak maupun perikanan begitu mbak. Itu kan kemarin juga kan melihat harga jualnya tuh agak turun ya kalau misalkan langsung dijual, bahkan naik banget kalau misalkan sampai di kota gitu. Jadi kalau berpikir kayak, oh mungkin nelayan tuh punya tambahan penghasilan gak hanya dari menjual ikan, tapi menjual hasil olahan ikan, itu yang terus-menerus nanti akan kami kawal begitu terkait dengan inovasi-inovasi. Kan sekarang produksi makanan tuh banyak banget ya mbak. Kemarin juga terkait dengan pembuatan dimsum pun masih bisa menggunakan ikan yang tersebut gitu. Terus juga mungkin terkait dengan jus dan juga lainnya, itu juga akan terus kami kembangkan. Kemudian juga terkait dengan kesehatan hewan, karena di sini kan punya ternak yang mbak, tapi ternaknya nggak banyak gitu. Makanya kemarin teman-teman kami juga door to door untuk kayak ngasih tahu ini adalah fokus untuk kayak pembersihan dan juga cara membersihkan kandang, dan juga terkait dengan suntik cacing dan lainnya untuk ternak, itu juga akan terus kami lanjutkan karena menjadi fokus utama lah. Terus juga rabies, karena kan di sini banyak anjing liar ya, terkadang juga itu bisa menjadi penyakit lah untuk untuk masyarakat. Jadi mungkin terkait rabies akan terus disesuaikan. Selebihnya mungkin terkait dengan pembuatan penggunaan AI sih, mungkin kemarin juga teman-teman kami fokus ke guru-guru, jadi yang diajarkan tuh bukan anak-anak ya, tapi guru-gurunya. Bagaimana ya guru-guru ini juga mulai memasukkan AI ke anak-anak supaya AI ini nggak hanya sebagai pembantu utama, tapi lebih kayak apa ya, mungkin lebih ke asisten yang bisa ngebantu kita mendevelop mendevelop ide-ide kita gitu. Mungkin lebih ke situ. Terus juga kami mulai memasukkan ternyata terkait dengan profesi anak-anak begitu, karena kan di sini anak-anak mungkin mengetahuinya terkait dengan dokter, polisi gitu aja. Kemarin kita udah masukin terkait dengan mungkin kalau boleh ngomong, kami kemarin masukin kayak tontonan film kayak Jumbo dan lainnya. Itu menjadi salah satu mungkin pandangan profesi itu nggak sebatas kita bekerja sebagai tenaga kerja ahli, tapi lebih kayak mungkin sebuah keterampilan pun juga bisa menjadikan profesi utama gitu. Jadi mungkin seperti itu. Lainnya saat ini lebih ke dasar sih mbak, mungkin kayak kemarin masih ada terkait dengan pariwisata juga. Kemarin kami develop mbak, jadi pariwisata itu kemarin kami cek, kami survei, kami mulai ada wayfinding yang infrastruktur sekarang itu. Jadi rencananya mau ada wayfinding di Pantai Mali. Jadi sekiranya nanti kalau misalkan kami sempat melihat ada beberapa wisatawan luar negeri yang didatangkan ke Mali, tapi kan ya yang mereka tahu pantai hanya Mali ya, sedangkan di sekitar Kabul itu banyak sekali pantai-pantai yang indah gitu. Jadi mungkin nanti akan ada wayfinding sebagai salah satu bantuan dari kami untuk bisa mengetahui pariwisata. Terus juga ada pariwisata yang sifatnya nanti ada QR gitu mbak. Jadi teman-teman ketika nanti wisatawan datang ke pantai bisa di QR code, itu bisa kelihatan tuh semuanya. Jadi kayak sifatnya lebih kayak mungkin semi-semi kayak Dufan gitu lah. Jadi nanti ada atraksinya tuh apa-apa gitu, tuh udah mulai ada. Dan juga kami gak hanya ke masyarakat, kami juga mulai ada rekomendasi kebijakan juga ke pemerintah terkait dengan pengembangan wisatawan dan juga mungkin pembentukan kelembagaan. Karena kan di sini yang fokus utama adalah pariwisata, tuh belum ada Pokdarwis yang memenuhi ya. Jadi mungkin kelembagaan secara policy brief tuh udah mulai kita susun gitu. Jadi yang kami sasarkan gak hanya dari masyarakat, tapi secara top down juga nih. Jadi pemerintah juga ikut membantulah gitu. Karena kalau masyarakat sendiri juga kan nggak bisa ya terus-menerus masyarakat. Jadi pemerintah dibantu juga gitu.
0: Pemerintah juga harus andil.
2: Iya, secara akademisi pun kita masuk pelan-pelan gitu. Mungkin itu sih mbak yang sekarang ini menjadi fokus utama kami adalah ya mengenalkan dan juga untuk bisa teman-teman dari masyarakat tuh berkolaborasi gitu. Makanya kemarin kami, sudah saya sebutkan sebelumnya, kami datang tuh masyarakat langsung datang dan juga langsung melakukan gitu, supaya apa yang mereka lakukan, apa yang kita tunjukkan itu nggak hanya diingat secara mental, tapi udah mulai pelan-pelan, oh caranya begini, cara begini gitu.
0: Oke, berarti banyak juga ya program yang memang harus 50 hari ini kira-kira menurut Kasia dan teman-teman cukup atau tidak nih?
2: Enggak mbak.
0: karena banyak banget. Karena didengar saja ini banyak sekali gebrakan-gebrakan baru yang mau dilakukan di masyarakat. Dan ini juga tadi seperti yang sudah Pak sampaikan juga, harapan kita bisa kerjasama tidak saja dalam bentuk KKN, tetapi juga dalam bentuk lain ya, bisa kerjasama untuk ada membangun Kabupaten Alor juga.
1: Nah, sebelumnya saya tambahkan Mbak Monica, silakan. Jadi dari sisi administratif sendiri dari UGM itu untuk teman-teman KKN ini per mahasiswa itu wajib harus melaksanakan 5 program selama pelaksanaan KKN di lokasi begitu. Nah, bayangkan saja kalau kita satu unit itu 30 mahasiswa, maka ada 150 program yang dilaksanakan. Dan dari program itu ada beberapa yang memang harus ada sambungan multidisiplin. Jadi ada yang memang harus dikerjakan bersama teman yang lain gitu. Dari sudut pandang ilmu temannya, pelaksanaan programnya seperti apa. Jadi itu akan menjadi program pribadi teman yang lain, tetapi sudut pandang ilmunya berbeda. Nah, ini memang satu mekanisme administratif yang kita paksakan ke mahasiswa agar fungsi atau mungkin dampak ke masyarakat itu menjadi semakin nyata itu dan terasa karena ilmunya sudah saling dikolaborasikan.
0: Dikaitkan,
1: gitu. Nah, tentunya akan berbeda kalau mereka hanya berangkat dari sudut pandang keilmuannya secara monodisiplin. Gitu. Nah, ini yang kemudian apa membuat semua program ini menjadi terintegrasi dan saya kira keberlanjutan itu termasuk bagian dari itu karena sudah disusun bersama-sama antar klaster bidang keilmuan. Begitu Mbak Moni.
0: Jadi ini sangat menarik ya, tidak saja kolaborasi mahasiswa kolaborasi dengan masyarakat tetapi
1: antar mahasiswa itu sendiri
0: juga betul. Berkolaborasi kemudian turunkan langsung di masyarakat. Ya. Luar biasa sekali ini program-program dan juga kerja-kerja dari kampus khususnya akademisi sudah menurunkan mahasiswa dengan berbagai prodi untuk bisa kolaborasi juga kolaborasi langsung dengan masyarakat luar biasa. Nah, ini kita juga karena dibatasi dengan waktu, kita sudah ada di penutup nih. Apa nih harapan Bapak sebagai dosen pembimbing dan juga bagian akademisi dari kampus UGM mau berpesan kepada generasi muda, kepada masyarakat di Kabupaten Alor untuk melihat lebih jauh potensi daerah kemudian dikembangkan dan juga bagaimana nih ada potensi-potensi anak-anak Alor yang bisa nih ke UGM untuk belajar.
1: Baik, jadi saya kira ya saya berupaya untuk apa memberikan satu komentar yang general begitu karena kalau dari sisi saya sendiri ini kembali kalau tadi berpikir sempit atau luas saya ini dari prodi pariwisata Mbak Monica. Jadi tidak lepas dari apa atraksi potensi yang ada di Alor tetapi saya kira bisa mewakili semua karena turisme ini tidak akan bisa lancar dan juga mungkin tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada dukungan dari bidang atau sektor ilmu yang lain begitu. Nah, sehingga yang pertama tentunya saya menyampaikan ke warga masyarakat Alor bahwa mereka orang-orang yang beruntung begitu karena diberikan satu kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan budaya yang cukup banyak beragam begitu. Bahasa saja ada banyak di sini begitu ya. Lalu kemudian ada banyak cerita, nilai budaya, nilai filosofi yang berkembang di sini, didukung oleh kekuatan dari turisme, khususnya marine tourism itu ya, wisata pantai, bahari, pesisir, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini adalah satu modal awal bagi masyarakat Alor untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, begitu. Dan tentunya perlu satu kemauan, begitu. Jadi, saat ini kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup localized itu karena sekarang ini borderless Mbak Monica. Siapapun bisa ke Alor, siapapun bisa keluar Alor begitu. Dan kemudian kita sendiri yang akan membawa Alor ini nanti kemana begitu. Apakah nanti akan menjadi satu lokasi dengan potensi wisata yang sangat internasional dan akan sangat masif begitu. Tetapi nanti kalau itu terjadi, apakah sudah siap itu pemerintah dan juga masyarakat dengan kedatangan wisatawan yang cukup padat dan kemudian banyak dampak yang kemudian muncul di sana. Tetapi kemudian dampak-dampak baik itu yang positif atau negatif itulah yang kemudian bisa menjadi peluang untuk membangun sektor lain itu sebagai pendukung turisme. Katakan ada semacam pengelolaan sampah misalkan untuk kemudian recycle dan lain sebagainya itu kan perlu satu skill yang lain begitu. Nah, saya kira justru pengembangan yang nanti akan berjalan ini akan memungkinkan potensi bidang-bidang lain juga untuk ikut berkembang bersama begitu. Dan kemudian bagaimana masyarakat itu bisa menjadi pelaku gitu. Aktor itu bukan sebagai pengamat atau hanya sebagai tidak memberikan dampak signifikan ke masyarakat begitulah kira-kira. Jadi itu yang perlu untuk disiapkan dan secara pembangunan manusia itu ini kami juga dari UGM siap untuk membantu itu begitu. Saya kira teman-teman KKN sudah memulai dengan lingkup kecil di Kabula itu dengan berbagai macam kegiatan sosialisasi, tidak hanya masalah skill teknis tetapi juga kelembagaan, keuangan, tata organisasi dan lain sebagainya, itu saya kira bisa dimulai di sana. Tetapi kalau dari lingkup lebih luas tentunya akan lebih kompleks itu. Dan ini yang mungkin perlu untuk kita siapkan bersama, dan saya kira juga dukungan pemerintah perlu dari pemerintah kabupaten dengan regulasi, kemudian dengan master plan dan lain sebagainya, perencanaan strategis jangka menengah, jangka panjang dan seterusnya. Nah ini yang kemudian apa bisa menjadi tugas kita bersama ke depan.
0: Oke, itu harapan dan pesannya ya. Nah untuk Kasia sendiri, apa nih pesan untuk generasi muda Alor agar semakin semangat untuk berkontribusi bagi daerahnya? Ini karena sudah jauh-jauh dari daerah Jawa nih, sudah sampai di sini dan sudah mulai melakukan program-program yang baik. Bagaimana nih dengan pesan untuk anak daerah untuk semangat selalu untuk membangun daerahnya?
2: Mungkin untuk sebagai mahasiswa dan juga sebagai anak muda ya Mbak, sebagai anak muda itu kan suka explore. Mungkin menurut saya salah satu, saya salah satu mahasiswa yang mungkin dulu gak tahu mau jadi apa gitu. Sampai akhirnya saya senang jalan-jalan, saya memilih jurusan tata kota, perkiraan kota itu kan emang surveinya jalan-jalan begitu. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa dan juga anak-anak muda di sini, mulai explore diri sih Mbak menurut saya. Explore diri, potensi daerah, karena kan sebagai, mungkin saya tinggalnya di Bogor, saya nggak punya potensi daerah yang sebagai sebesar ini gitu loh Mbak. Sedangkan di sini punya banyak budaya, punya banyak objek wisata, punya banyak tadi bahasa dan lainnya. Itu menjadi salah satu kekayaan diri lah menurut saya. Dan juga lagi-lagi saya setuju dengan Pak Yuda, menjadi sebuah anugerah lah ketika lahir di Alor, punya budaya dan juga kondisi yang sangat apa ya, kalau saya bilang ini mewah, mewah Mbak, karena kita nggak punya ini di Jawa itu jarang juga begitu. Jadi sebagai anak muda mungkin tetap dijaga kelestariannya, pahami kalau misalkan apa yang ada di sini itu bukan hal yang biasa aja, tapi ini hal yang luar biasa, yang mana harus dikelola, yang harus dipahamin, harus dipelajari, yang mungkin nantinya masyarakat dan juga mahasiswa maupun juga anak-anak muda kan punya skillnya Mbak ya, skill langsung gitu, tapi ya memang mungkin belum tentu sebaiknya seperti apa begitu. Mungkin sebagai saya masuk UGM, saya juga mungkin sponsorin UGM juga untuk mungkin kuliah di luar Alor tuh bukan menjadi hal yang apa ya, impossible tuh enggak menurut kami. Karena ada juga kan kagama-kagama yang membuat tuh hal yang possible, jadi gitu. Kemarin juga kami sudah mulai masukin program terkait dengan bagaimana sih UGM ada berapa tes sih, ada beberapa jalur sih, itu mungkin menjadi pandangan utamalah ketika apa yang kalian miliki itu bukan hal yang sebaiknya kalian simpan, tapi bagaimana cara kalian untuk mempelajari dan juga untuk dibawakan secara baik, dikemas secara baik supaya ini menjadi nilai kekayaan diri dan juga kekayaan daerah begitu. Maksudnya itu sih Mbak, hal yang utama adalah bagaimana kita memahami daerah, diri, yang mana nantinya bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan. Karena bagi saya, sebuah daerah yang baik adalah bukan daerah yang dikembangkan dari orang luar, tapi bagaimana daerah tersebut dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Karena yang saya pikirkan bukan bagaimana wisatawan atau orang lain itu masuk dengan kondisi yang apa yang mereka tahu, tapi yang menurut saya yang paling berkesan adalah ketika masyarakat atau wisatawan yang datang itu datang ke sebuah daerah dan kepentingan satu adalah place making dan juga place feeling gitu. Bagaimana mereka itu, oh ternyata ketika saya datang ke Alor, dikuasai oleh masyarakat Alor, didirikan oleh orang Alor, ya begini caranya, budayanya begini, bukan hal yang kami datang, oh wisatawannya, oh ini udah kebiasaan nih, tapi yang kayak, oh kami datang di Alor, kami dipeluk oleh masyarakat Alor, ya inilah wisatawan Alor gitu, wisata Alor gitu. Jadi ya menurut kami kembangin daerah itu bukan dari siapanya, tapi dari masyarakat langsung.
0: Wow, pesan yang sangat luar biasa ya untuk generasi muda juga secara umum untuk masyarakat Kabupaten Alor juga. Oke, pendengaran juga pemirsa, sudah sejauh ini kita berbicara ya terkait dengan KKN UGM hadir di Alor, program kolaborasi dan semangat kerja, dan di akhir sudah juga ada pesan-pesan dari Pak Dr. Nur Yuda Irdana SPMMCHE selaku dosen pembimbing lapangan, dan juga ada Kasia Mutia selaku koordinator

0: kasih untuk kehadirannya di Kabupaten Alor, dan semoga bisa kembali juga dengan sehat selamat dan tiba di kampus nanti, dan jangan lupa juga untuk tetap mengingat Alor begitu. Oke, sekali lagi terima kasih pendengaran juga pemirsa. Saya Monica Lanmai, ada operator Pak Willy juga di studio, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa, selamat siang.
1: Alor pagi ini.

0: kenal kan.
1: Lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini
0: biar kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apri itu sama aja dengan kita jadi
2: kan tuh dengan
0: ya, kamu emang udah harus gitu.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap. Saksikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk dan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Atambua siang ini.
1: Dari Jakarta dikabarkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker berkomitmen memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, penerapan konsep Green Office juga dilakukan guna mewujudkan birokrasi yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker, Yasir Li, mengatakan penguatan vokasi dilakukan melalui berbagai program strategis. Ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi atau mismatch

Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program. Ini dikatakan Menteri Yasir Lee, Senin 27 Juli 2026.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

banyak air yang terbuang setiap hari. Keran yang dibiarkan mengalir, mandi terlalu lama, atau menggunakan air secara berlebihan. Mungkin terlihat sepele, padahal di musim kemarau, setiap tetes air sangat berarti. Karena air adalah sumber kehidupan. Gunakan secukupnya.

sangat berharga. Hemat air, jaga kehidupan. Pernahkah kita menghitung berapa banyak air yang terbuang setiap hari? Keran yang dibiarkan mengalir, mandi terlalu lama, atau menggunakan air secara berlebihan? Mungkin terlihat sepele, padahal di musim kemarau, setiap tetes air sangat berarti. Karena air adalah sumber kehidupan. Gunakan secukupnya, tutup keran setelah digunakan, perbaiki kebocoran, dan manfaatkan kembali air yang masih layak pakai. Jangan tunggu air menjadi langka untuk mulai peduli. Setiap tetes air sangat berharga. Hemat air, jaga kehidupan.

0: Uy! Pare, sumupanan niyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik, Su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh, Su pasti! Itu yang utama! Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah nah!

0: Waktunya Kentongan.
1: Waspada ancaman di balik rindangnya pohon. Pohon yang rindang memberikan kesejukan. Namun, di musim cuaca ekstrim, ia bisa berubah menjadi ancaman. Angin kencang dan hujan lebat seringkali membuat dahan lapuk patah atau bahkan menumbangkan pohon hingga akarnya. Jangan abai dengan keselamatan Anda, lakukan langkah pencegahan sekarang. Periksa lingkungan, perhatikan pohon di sekitar rumah. Jika dahan sudah mati atau posisi pohon mulai miring, segera lakukan pemangkasan secara mandiri atau melapor kepada petugas terkait. Hindari berteduh. Saat hujan angin, jangan pernah memarkir kendaraan atau berteduh di bawah pohon besar. Waspada kabel listrik. Pastikan ranting pohon tidak menyentuh kabel listrik untuk menghindari korsleting atau kebakaran. Bencana tidak bisa kita hindari, tapi risikonya bisa kita kurangi. Mari proaktif menjaga lingkungan demi keselamatan bersama. Kenali ancamannya, siapkan strateginya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Persatu RRI Tambuang, kami kembali mengambil informasi lain ke ruang dengar Anda dari Jakarta. Seperti yang kami kutip dari rri.co.id, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Asi Subekti menilai transisi kepemimpinan Bank Indonesia harus dilakukan secara tertib, transparan, dan tetap jaga independensi Bank Sentral. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti kini menjalankan tugas sebagai penjabat Gubernur BI sementara hingga ditetapkan Gubernur definitif yang paling penting saat ini menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi. Tidak boleh muncul keraguan terhadap independensi maupun kesinambungan kebijakan Bank Indonesia, kata Aziz, Senin 27 Juli 2020.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektan, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, meluluh lantak karena konflik sektan? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektan. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apa pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran kita sama-sama hayat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Atambua siang ini. Kami kembali update informasi lain ke ruang dengar Anda. Kali ini kita mau sampaikan, masih dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, mengatakan regulasi digital tidak boleh hanya menjadi instrumen kepatuhan. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Ekosistem Digital atau Dirjen Ekodigi, Edwin Hidayatullah, bahwa pemerintah menghadirkan regulasi digital untuk membuka ruang inovasi yang memberi kepastian bagi investor. Hal ini dijelaskannya agar pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dapat bertumbuh oleh para pelaku startup nasional. Regulasi tidak hanya bersifat sebagai pendorong kepatuhan, tetapi regulasi juga harus menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi digital, kata Edwin dalam keterangan resminya seperti dikutip rri.co.id dari Jakarta, Senin 27 Juli 2026.

0: ikuti Atambua siang ini.
1: Pendengar Anda masih di Atambua siang dan kita masih sementara dengarkan lagunya Bia Sinar dan Niki Astria, satu tembang lawas coba kami sisipkan ke ruang dengar Anda. Kami mau sampaikan sebuah informasi terkini soal BGN yang berhentikan 261 pegawai dan 833 dapur MBG ditutup permanen. Dan ini disampaikan oleh Badan Gizi Nasional terkait hal tersebut, dan langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penindakan dilakukan setelah lembaganya menyelesaikan pemeriksaan terhadap pegawai maupun dapur MBG. Evaluasi itu bertujuan memastikan program berjalan sesuai standar dan sesuai pelayanan, keamanan, juga tata kelola yang ada. Dan karena itu 261 pegawai non-ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, penindakan ini diambil untuk memberhentikan, dan ini bagian daripada komitmen pihaknya untuk membenahi tata kelola BGN, ujarnya kepada media di gedung BGN di Jakarta, Senin 27 Juli 2026.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

2, jangan datang malang. Ini dari Padi, antarkan kita untuk bergabung bersama Pro3, jaringan berita nasional. Kita akan ikuti warta berita, tepatnya kita akan ikuti dinamika olahraga siang bersama Pro3. Tetap bersama kami karena masih ada informasi budaya yang akan kami antarkan ke ruang dengar Anda selepas dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janis Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacor lakukan dan menjur sudah dilakukan dari sudut gol. Apakah tadi yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weyven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Shin Tae-yong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan, sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berjalan. Memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras dalam memainkan. Jadi musim-musim ini terima kasih juga kepada pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kerja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan di Spanyol. Namun yang kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FF. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PVD yang Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan, yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat berusaha memajukan olahraga catur nih.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri ke
2: PSSI. Ini sekarang grafik tadi sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu. Bukan langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba boy offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Hen. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya jadi tiga anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya. Wartawan, boleh pelatih, boleh orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada cerita nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu area tembok ada sebuah tradisi unik di Papua, tepatnya di Papua Barat, yang disebut dengan Sasi. Sasi ini satu aturan adat turun-temurun yang melarang pengambilan hasil alam seperti laut, hutan, dan sungai dalam waktu tertentu. Tradisi ini bertujuan menjaga alam tetap subur, juga merawat cadangan makanan, dan mencegah sifat serakah manusia. Cara kerja tradisi Sasi ini mulai dari tutup Sasi, yaitu di wilayah tertentu yang ditutup pada waktu tertentu dari aktivitas mencari hasil laut atau hutan agar hewan dan tumbuhan bisa berkembang biak dengan baik. Kemudian buka Sasi. Setelah beberapa bulan atau tahun malah, dilakukan lagi ritual buka Sasi saat dimana hasil alam sudah banyak dan matang, warga dan tetua adat kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk memanen bersama. Dan aturan atau ukurannya saat panen, warga hanya boleh mengambil hasil alam yang sudah cukup ukurannya atau cukup besar. Ada nilai penting dari acara ini, yaitu menjaga alam, baik itu laut, hutan, sehingga terlindungi dari kerusakan atau alat tangkap yang berbahaya. Kemudian hukum adat diterapkan. Ketika ada pelanggaran aturan yang dipercaya, maka akan terkena sanksi mejih atau sanksi sakit keras. Dan di sini ada peran besar dari tokoh perempuan dalam pelaksanaan program Sasi ini atau adat Sasi ini. Di beberapa tempat di Papua Barat, kelompok perempuan adat ikut aktif jaga dan pimpin aturan Sasi ini.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: penting kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Ayo makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Woi, sabar sadar ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan.

Dari suara khasnya Lili Tanjung, yang memang kita kenal bahwa ini salah satu lagu Minang yang ya legend ya, sekarang masih kita dengarkan. Ada unik tradisi yang menggambarkan nilai-nilai keindonesiaan, yaitu nilai gotong royong yang ada di suku Minangkabau pada umumnya, yaitu tradisi Batagak Kudo-Kudo. Tradisi ini lahir dan berkembang khususnya di daerah Padang Pariaman. Aktualnya tradisi ini dilakukan untuk memasang kerangka atap utama atau kuda-kuda, atau dalam bahasa lokal kudo-kudo begitu, saat membangun rumah atau surau. Tradisi ini memperkuat kebersamaan lewat tahapan musyawarah, kerja bakti, dan makan bersama. Awalnya dimulai dari mufakat, di mana warga dan penghulu berunding soal ukuran, tata letak, dan jadwal. Kemudian maelok kayu. Warga bersama-sama menebang, menarik, dan merendam kayu agar awet dari rayap. Kemudian batagak tiang. Proses di mana mendirikan tiang-tiang penyangga bangunan secara bersama-sama, dan yang akhirnya ditutup atau sudah jadi, ada bajamba atau acara makan adat bersama undangan yang diisi dengan doa, juga penyerahan bantuan material atau dana dari warga untuk pemilik rumah yang sementara dibangunkan rumahnya. Ada nilai penting dari sini yang bisa kita kutip, yaitu menjaga rasa persaudaraan, tolong menolong, dan mengangkat bagaimana kebersamaan antar warga itu penting. Berikutnya, menjadi wujud nyata warisan budaya leluhur yang terus dijaga turun-temurun. Dan tradisi ini menjadi satu kekhasan tersendiri dari warga Minang, sebagai itu tadi yang kami gambarkan, bahwa inilah nilai keindonesiaan yang terkandung di dalam kebersamaan yang tidak ada duanya di daerah lain atau di negeri lain.

mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi kita sangrainya pakai tembikar dari periuk atau wajan dari tanah liat untuk menjaga keasliannya, warisan dulu. Dan dulu kan kita belum kenal yang namanya mesin-mesin sangrai yang kayak sekarang, sehingga cerita tentang awal mula kopi di lorok, ditanam dan kemudian diolah secara turun-temurun itu masih tetap kita lestarikan, sehingga itu cita rasanya memang khas nih, apalagi dia tanam di lereng gunung kampung dengan tanah vulkanik, dengan iklimnya cocok memang untuk rubus saja, dan ketinggiannya pas, dan itu yang membuat dia terasa unik. Kalau kopi itu dia tanaman komoditi, tanaman perdagangan, tapi untuk biasa kita di lahan yang baru, kita tetap memperlakukan kopi itu seperti kita membuat ceremoni di lahan-lahan untuk tanam palawija gitu ya. Jadi kita tanam padi, juga ada tanam kopi, dan di situ waktu awal kita menanam kopi di tempat kita di satu hamparan, itu budaya dan tradisi warisan leluhur itu juga kita terapkan di situ. Jadi untuk kita masyarakat yang menanam yang menikmati, seperti kita ritual ketika menanam padi atau jagung di kebun yang baru.

0: dari MD bersama saya Feni Sartora, kita akan berbincang mengenai tradisi perkawinan matrilineal di Kabupaten Ngada. Bajawa salah satu kabupaten di Pulau Flores yang masih tetap mempertahankan tradisi dan juga kehidupan kebudayanya hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi perkawinan matrilineal. Seperti apa tradisi ini? Kita akan berbincang sama dengan seorang pemerhati budaya Ngada, yaitu Bapak Daud Elbara. Oke, nah Pak Daud, kita berbicara terkait sistem perkawinan matrilineal di Jawa. Bisakah Pak Daud jelaskan seperti apa sistem ini, Pak?
1: Ya, tentang sistem perkawinan di Ngada matrilineal atau matriarkat itu, ini terjadi sejak dahulu kala. Itu dianut oleh sebagian masyarakat kesatuan adat Ngada yang disebut Ngada. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada itu yang saat ini tersebar di 8 wilayah kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada. Wilayah ini pada masa lalu selalu disebut suku Ngada, yang kemudian ketika masuknya Belanda berdasarkan Igo dan Igo Inlands Gemeente Ordonansi, bentuk pemerintahan-pemerintahan asli yang anskap bestuur atau wilayah administratif pemerintahan dalam bahasa Belanda itu landskap bestuur, ulan, tanah, skap, wilayah, bestuur itu pemerintahan. Kita melihat orang Ngada itu memiliki budaya itu, maka bentuklah landskap yang kemudian jadi skap raja itu. Dan skap raja itu Ngada, tapi karena lidah Belanda tidak bisa menyebut Ngada, tapi selalu disebut Ngada. Dan sampai saat ini dalam perkembangannya dari skap raja menjadi daerah tingkat dua, kabupatennya orang sebut Ngada. Itu yang ikut lagi lidahnya Belanda dan ditulis seperti itu sampai saat ini. Nah, penganut sistem perkawinan matrilineal karena bagi suku etnis ini telah berlangsung sejak mereka, di mana ibu atau perempuan itu yang sangat menentukan garis keturunan mereka. Semua warisan budaya diturunkan kepada yang namanya anak perempuan. Anak laki-laki itu mereka adalah laki-laki pasti akan mengambil istri di luar. Jadi mereka itu kawin keluar, laki-laki dari luar yang mengawini anak perempuan dari klien ini adalah kawin masuk, ya, masuk di rumah perempuan. Ya, boleh keluar kecuali melalui proses pembelisan seperti itu. Ya, artinya secara garis besar begitu, Ibu.
0: Oke, berarti tidak semua suku di Bajawa ini menganut dan menerapkan sistem perkawinan matrilineal ya, Pak Daud ya?
1: Iya, kalau suku di Bajawa ini kan dalam perkembangannya begitu banyak suku lain yang masuk. Jadi baik dari Nagi, Keo, Riu, Ende, dari mana-mana sudah masuk. Jadi mereka itu kan mengenal dengan matrilineal. Dan terjadi juga terkontaminasi. Dan memang tidak semua. Jadi yang ada ini kan sudah dimasuki oleh banyak suku-suku lain. Sehingga yang melakukan pesta atau acara-acara seperti perkawinan matrilineal itu hanya mereka yang bekas kesatuan adat Ngada. Jadi ada beberapa kecamatan itu kalau memang orang dalam tuh dia pasti akan melakukan sistem perkawinan ini. Kalau yang dari luar pasti juga tidak dicakap.
0: Oke. Nah, sistem perkawinan material ini masih berjalan saat ini, Pak Daud?
1: Sampai saat ini masih tetap berjalan. Masih. Ada di sampai semua kampung, semua kampung tradisional ataupun di kota pun masih tetap masih berjalan.
0: Baik, jadi memang untuk laki-laki yang berasal dari luar Ngada ini, bagi yang menganut sistem perkawinan matrilineal, berarti mereka harus kawin masuk nih, Pak Daud ya, ketika mereka menikahi perempuan atau wanita dari Bajawa yang menganut sistem matrilineal ini.
1: Jadi memang seperti itu, walaupun ya memang mereka kan hidup berkeluarga pasti sendiri, dasar kesepakatan bahwa mereka ini tetap

0: tradisi perkawinan matrilineal ini prosesnya seperti apa, Pak? Dari misalnya kenal keluarga, lamaran, sambil menikah dan kehidupan selanjutnya.
1: Memang kalau mau dijelaskan prosesnya ini kan panjang sekali, dan memang banyak sekali nilai-nilai, terutama ungkapan-ungkapan ya yang penuh dengan kaya dengan nilai-nilai begitu kebiasaannya ya. Secara singkat bisa kita jelaskan bahwa ya muda yang tentunya harus bersepakat dulu untuk mengawin di gadis, gadis itu pujaannya akan melakukan pendekatan di orang tua gadis, kemudian melalui beberapa tahap, seperti mesti harus perkenalan dulu, ada juga waktu lagi, kemudian cara bersepakat untuk ini masuk minta, kemudian ada ini tahap lain lagi, terus peresmian hubungan mereka itu tentu dilakukan melalui ritus adat yang berlaku, sehingga pada saat peresmian itulah ritus perkawinan secara adat. Jadi pada saat itu bisa terjadi perundingan tentang penentuan ya hari-harinya, penentuan waktu kapan pestanya, bahan-bahan yang harus disiapkan materi dari dua belah pihak ya untuk kebutuhan pesta lah pernikahan dan lain-lain. Jadi pada saat gitu.
0: Baik, jadi memang ketika seorang pria entah itu dari luar Bajawa ataupun di dalam Bajawa yang ingin menikahi gadis yang keluarganya atau klannya menganut sistem perkawinan matrilineal ini, mereka tetap membeli sini Pak ya, meskipun mereka kawin masuk, ataukah seperti apa?
1: Jadi memang ini secara umum itu kawin masuk, tapi kalau misalnya ada pemuda yang memang di rumah orang tuanya sendiri, orang tidak ada, mereka harus ini pergi ambil istri, itu bisa-bisa juga dengan juga bisa dengan cara belis. Jadi diserahkan secara baik, mungkin bayarnya secara bertahap agar perempuan itu ke rumah laki-laki. Jadi bisa saja lari ke sana. Jadi bukan selamanya matrilineal, juga kadang-kadang matrilineal itu kan sistemnya pembelisan. Biasanya orang adat itu kan tidak mau, ya artinya mereka seperti barang tuh sepertinya haram. Mereka tidak suka terima barang, mereka suka terima manusia. Manusia yang masuk rumah itu kan memperkaya di rumah perempuannya tanpa minta apa-apa. Engkau di sini ada tempat semua, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya kadang-kadang orang sekarang terkontaminasi dengan arus-arus baru nih, modern dan lain-lain. Ya mereka mulai individualis, materialis, jadi mereka merasa apa? Kami sanggup, kami bisa. Hanya tetap mereka tidak boleh lupa ke rumah adatnya, mereka bisa tinggal sendiri tanpa ada yang diganggu, itu tidak masalah. Yang penting bahwa momen tertentu, momen adat, mereka selalu hadir. Begitu.
0: Oke, jadi memang kalau ada pasangan yang akan menikah tapi tidak ingin melaksanakan tradisi matrilineal atau tidak ingin kawin masuk, berarti memang mereka harus membelisi sesuai dengan kesepakatan antara dua keluarga.
1: Iya, dibeli sekarang kan kadang-kadang tuh hanya sebatas ini omong saja bahwa oh ya sudah beli, bahwa seadanya bisa koboyong, tidak ada masalah sekarang karena memang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya lama secara umum. Jadi tidak terlalu kaku untuk bahwa harus begini atau tidak. Sekarang sudah terlihat dia berjalan bagaimana biasa dan tetap mengakui materialnya, tapi dalam pelaksanaannya mereka juga bisa hidup sendiri di mana saja begitu.
0: Oke, baik. Nah kemudian seperti apa nih filosofi perkawinan matrilineal yang tetap dipertahankan hingga saat ini?
2: Oh, kalau omong tentang filosofi ibu itu luar biasa. Jadi ya seperti saya sampaikan tadi, jadi sistem perkawinan matrilineal ini orang ada sangat menghindari namanya barang benda yang harus diperoleh itu mereka lebih penting itu adalah manusia. Nilainya itu manusia yang datang dan masuk ke klan mereka itu jauh lebih penting dan lebih mulia. Di lain pihak, laki-laki yang datang dari luar akan laki-laki datang dari luar itu seolah-olah mengganti laki-laki yang dari rumah perempuan ini yang keluar tadi. Diganti begitu. Jadi seperti macam balance lah, terjadi kayak balance perkawinan menurut orang adat. Karena mereka perkawinan menurut orang adat sebenarnya itu perjalinan hubungan kedua keluarga besar. Itu ada istilah-istilah adat yang bagus sekali karena banyak yang tidak paham ya. Jadi saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini sebenarnya cukup panjang kalau ada urai yang hanya butuh pemahaman. Tapi secara umum

0: bahwa perkawinan orang Arab itu bukan perkawinan antara dua orang saja itu, tapi perkawinan kedua klan besar itu. Orang bilang wah ini lobotozo karetaga rabakopak dan imbezi hazibileba, artinya mereka dua ini hanya menjadi jembatan penghubung antara dua keluarga besar. Jadi kalau misalnya ada hajat yang ini atau ada kematian, ada ini, disampaikan saja itu pasti keluarga besar ini yang menjadi mengambil urusan itu, sehingga keluarganya jadi menjadi makin besar dan makin ini saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting, bahwa perkawinan itu hanya menjadi jembatan untuk hubungan yang besar untuk dua keluarga, jadi pasangan famili lah begitu.
1: Oke.
0: Begitu itu.
1: Baik. Jadi memang dalam tradisi perkawinan matrilineal ini, kalau bisa dibilang perempuan, pihak perempuan ini yang memegang teguh atau yang memegang peranan lebih besar ya dibandingkan prianya ini, Pak Dalf, ya.
0: Perempuan ini peranan besar karena memang yang akan memiliki kesetarikan ini pasti dapatnya di perempuan. Laki-laki keluar. Jadi perempuan ini istilahnya mereka tuh tinggal di rumah pokok. Rumah adat itu juga sendiri lambang perempuan, rahim ibu. Kalau di rumah orang adat kan salah ukiran-ukiran tuh, itu sebenarnya maksudnya ke rahim ibu. Laki-laki itu berarti Anda sudah duduk itu berarti diterima secara resmi, secara secara luar biasa. Jadi perempuan tuh adalah ibu dari seluruhnya. Sehingga ya penghormatan kepada putu itu luar biasa kepada perempuan, dan mereka itu mewarisi mereka tinggal di rumah, mereka tidak perlu di menjadi ini apa keluar ke ini itu, orang ada ketakutan nanti seolah-olah bahwa kita ini jual anak, padahalnya dia harus tetap di dalam rumah ini, dia yang pemilik rumah ini, sehingga laki-laki datang silakan mau berarti kau tinggal di sini. Ya begitulah.
1: Yang terakhir nih Pak Daud, apa saran Bapak sebagai seorang pemerhati budaya agar tradisi ini tetap hidup dan dilestarikan, agar anak-anak muda juga ini jangan sampai hilang nih, jangan sampai tidak tahu tentang tradisi matrilineal ini yang merupakan kebanggaan dari orang Jawa, kemudian sebagai keberagaman budaya dari masyarakat kita. Silahkan Pak Daud.
0: Baik, itu mengenai ya kalau saran mengenai kebudayaan, karena kebudayaan ini menurut saya kan hasil pola budi dan daya dari orang kita sejak dahulu kala, kebanggaan dari leluhur. Dan saat ini kebudayaan dalam masyarakat di mana saja daerahnya, mungkin di Ende juga di mana, itu menurut pengamatan saya untuk sementara ini secara pribadi, itu hanya ada ucapan kata penting bahwa seolah-olah ini semua ini penting, tetapi hanya sebatas penting. Saya belum melihat, belum temukan juga ada program-program khusus untuk bagaimana kebudayaan ini harus dibuat sedemikian macam untuk bisa dilestarikan. Masih dalam cara berlaksana saja. Baik, kita hubungi pemerintah, oh ini masih sementara merevitalisasi tempat pemangku adat agar kerja lebih optimal membantu para tokoh adat melestarikan budaya, tapi kan sebatas itu. Kemudian mau ketika ada pembentukan ini, pemerintahnya bilang ya ini karena dananya masih kurang, ini ada tidak jadi semua saya masih dalam taraf-taraf ini biasa-biasa saja. Semoga ke depan ya anak-anak muda juga setiap saat kalau orang ada paling penting itu harus pada saat reba. Reba itu sebuah pesta tahunan yang selalu ada selain ini seremonial adatnya, ini ada juga ini pelajaran ajaran kondisi IUW itu kan ajaran pokoknya supaya orang paham betul itu di budaya itu ada. Kalau setiap tahun mereka lakukan reba, kalau memang mereka harus hadir dan pada saat itu tuh bicarakan semua persoalan, mau perkawinan, mau kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa bernegara, semua bisa dilakukan melalui budaya. Ya bagus sekali, hanya ya ini hanya sebatas penting, belum ini. Jadi kita minta supaya pemerintah tuh segera memperhatikan hal ini, bahwa ini hal penting. Kalau bisa ya lewat mulut lah, buatan lokal untuk sekolah-sekolah supaya bisa mengerti mereka, budaya mereka sendiri. Itu sudah harapan.
1: Terima kasih Pak Daud ya untuk informasinya kepada pendengar RRI, dan semoga saja harapan baik kita bersama ini mendapatkan mengapresiasi, dan tentunya semakin banyak yang mencintai budaya karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya sendiri. Sukses selalu Pak Daud L. Barat, budayawan dan juga pemerhati budaya dari Ngada TV Misteri Ora. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

bicara tentang pencagar budaya, mungkin lebih pas dalam perspektif undang-undang kita sebut dengan pelestarian ya, karena payung besarnya itu pelestarian. Nah, di dalam pelestarian itu ada unsur pelindungan ya, jadi payung besarnya ini adalah pelestarian yang mana merupakan upaya dinamis begitu ya, untuk mempertahankan keberadaan dari cagar budaya ini agar terlindungi, dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Nah, di dalam upaya pelestarian ini ada pelindungan, kemudian ada pengembangan dan pemanfaatan. Nah, salah satu proses di dalam penetapan CP ini bagian dari upaya kita bersama-sama di dalam basic ya, basic upaya perlindungan, sehingga memang kembali kepada kita, ditetapkan menjadi cagar budaya, tentu saja ada beberapa aspek yang keberlanjutan ya dari proses penetapan itu sendiri. Nah, kami berharap dengan penetapan status ini tadi merupakan langkah awal ya di dalam upaya kita pelestarian. Itu bagian dari sejarah, kemudian ilmu pengetahuan dan juga mungkin pendidikan dan juga kebudayaan yang ada di Belu. Kalau kita bicara tentang cagar budaya, mungkin lebih pas dalam perspektif undang-undang kita sebut dengan pelestarian ya, karena payung besarnya itu pelestarian.

Jiwa siang ini. Masih di Atom Buah siang ini, pendengar, dan kami mau berbagi informasi tentang pariwisata ya. Kalau tadi kita sudah tentang tradisi begitu. Nah, kali ini kita beralih lagi tentang tempat-tempat wisata yang unik. Ya, jadi menjadi apa ya? Referensi Anda ketika punya waktu untuk traveling. Tidak perlulah ke luar negeri. Ada satu desa yang kemudian dianggap unik, yaitu Desa Larinya, tempat wisata unik di Ambon, di mana kita bisa berinteraksi dengan ikan sidat raksasa. Pernah Anda dengar atau mungkin juga pernah Anda tonton, bahkan pernah Anda kesana ya. Nah, jadi yang unik dari lokasi wisata ini di Desa Larike ini ada di Sungai Wailela, tepatnya di tengah desa. Ikan sidat atau yang dikenal dengan warga lokal sebagai moreya dianggap sebagai hewan keramat. Ukurannya memang tidak kecil ya, cukup besar. Bahkan ada yang mencapai 1 meter lebih dan sangat jinak. Sehingga wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan ikan tersebut di habitat aslinya. Warga percaya dan melarang penangkapan ikan sidat ini, justru menjadi kekuatan utama pelestarian sekaligus daya tarik wisata di desa ini. Wisatawan tidak perlu membayar ratusan dolar, puluhan dolar, tidak perlu. Cukup Rp20.000 sebagai kontribusi untuk memberi makan ikan ini. Ada tarif khusus untuk pengunjung di lokasi wisata ini. Tapi pengunjung disarankan membeli pakan ikan sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga kelestarian ekosistem lokal. Nah, salah satu kearifan lokal yang dijaga di sini, silakan Anda datang berinteraksi dengan ikannya, tetapi jangan mengganggu habitatnya. Ini yang masih terus dijaga hingga saat ini.

resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor. Salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: 2 siang ini.
1: Pendengar Persatu RRI Tambua, saat ini kami akan update informasi kepada Anda dari TTU, yang mana Dinas Naker Trans Timur Tengah Utara berikan pelatihan berbasis kompetensi kepada 64 orang yang berasal dari 24 kecamatan, di mana kegiatan ini dilakukan menyiapkan para pemuda memasuki dunia kerja. Karena itu, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan kontributor kami, Steph Kosat. Kita akan ikuti laporan terkini dari Steph, bagaimana jalannya kegiatan dimaksud dan seberapa jauh kegiatan ini akan dilakukan. Kita ikuti laporan selengkapnya. Bung Steph, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Abang.
1: Iya, bagaimana dengan laporan Anda? Silakan.
2: Baik, para pendengar setia RRI Tambua maupun di Kabupaten Timur Tengah Utara dan sekitarnya, saat ini dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Nakertrans TTU mendukung pemuda-pemudi Kabupaten Timur Tengah Utara dan memberikan pelatihan berbasis kompetensi, dan pelatihan ini sebagai bentuk persiapan atau bekal bagi para pemuda untuk memasuki dunia kerja, sehingga mereka perlu dibekali dengan pelatihan. Dan pelatihan yang sedang berlangsung di Balai Latihan Kerja TTU itu yang dipilih oleh Dinas Nakertrans adalah pelatihan menjahit, di mana pemerintah merekrut penjahit profesional yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan juga pelatihan tata boga dengan spesifikasi adalah pembuatan beragam jenis kue, dan instruktur yang didatangkan adalah instruktur yang profesional dari Kota Kupang yang tentunya memiliki keterampilan atau memiliki usaha di bidang kuliner, yakni beragam jenis kue. Dan salah satu yang masuk dalam item pelatihan itu adalah pelatihan terkait dengan komputer. Dan saat ini saya sempat berbincang dengan Kepala Dinas Nakertrans, yakni Dr. Anus Yosef Kobib. Beliau menyampaikan bahwa para pemuda atau pemudi yang mengikuti pelatihan ini berjumlah sebanyak 64 orang yang telah lulus seleksi dari sebelumnya pendaftar sebanyak 134 orang. Namun yang dinyatakan lulus seleksi hanya 64, yang berasal dari 24 kecamatan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan pelatihan ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh atau terhitung sejak hari ini tanggal 28 Juli hingga tanggal 28 Agustus mendatang. Karena tentunya untuk menyiapkan atau membekali para pemuda ini dengan keterampilan memang membutuhkan waktu yang cukup, sehingga pelatihan ini dilakukan dalam tempo 1 bulan ini. Dan untuk membuat para pemuda ini atau pemudi ini terampil, mereka dibagi ke dalam 3 kelas. Dan menurut Yosef bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, sehingga pihaknya perlu untuk membekali para pemuda ini dengan bekal yang cukup atau keterampilan yang cukup sesuai minat yang disukai atau yang dilamar oleh para pemuda yang mau memasuki dunia kerja, sehingga para pemuda yang ada tentunya mereka tidak perlu menunggu ijazah yang tinggi atau sekolah yang tinggi, tapi yang terpenting adalah mereka memiliki skill yang dibutuhkan oleh pasar atau dunia kerja. Dan ia mencontohkan hal yang paling sederhana dari jenis pelatihan tatap muka contohnya dengan spesifikasi kue, karena kan setiap hari masyarakat di dalam kota setiap harinya banyak yang mengkonsumsi bermacam-macam aneka kue, tetapi pangsa pasar tersebut dikuasai oleh segelintir orang karena para pemuda saat ini masih atau belum melihat hal itu sebagai peluang usaha dan bahkan gengsi untuk berjualan kue, sehingga mereka diajarkan supaya jangan mendengar perkataan orang bahwa dia sekolah atau dia masih muda tapi kok mau perjualan kue. Dan salah satu instruktur menjahit tadi, saya sempat berbincang dengan beliau, beliau memiliki tempat usaha di depan rumah sakit umum daerah Kasunanu. Dan saat ini ia mencari tukang jahit, tetapi dia tidak menemukan penjahit yang memang punya skill atau mendapatkan orang yang memang mau membantunya, sementara jahitan yang ada di tempat usahanya menumpuk, sehingga dia butuh para pemuda yang sihat dan ia siap menampung sebanyak 4 orang tenaga penjahit, karena memang instruktur ini adalah Bang Panco dan ia berasal dari Jawa tapi sudah lama hidup di TTU dan saat ini memang mencari tukang jahit profesional, sehingga ia dipakai di balai latihan kerja dan setelah memberikan pelatihan dia akan merekrut kembali pemuda yang memang mahir atau yang telah mengikuti pelatihan di BLK tadi. Sedangkan salah satu instruktur komputer tadi, beliau juga sama, saat ini di tempat usahanya membutuhkan 4 orang tenaga komputer, tetapi memang butuh keterampilan tertentu, sehingga saat ini dia datang khusus dari Kupang untuk memberikan pelatihan untuk para pemuda yang ada, karena setelah selesai pelatihan dia akan merekrut sekitar 6 orang atau 8 orang untuk dibawa ke Kupang supaya masuk ke tempat kerjanya. Begitu Bang Epi untuk sementara, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bung Steph, laporan Anda. Kami terus menanti update laporan Anda selanjutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat bertugas kembali Bung Steph.
2: Siap.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, laporan Steph Kosat, Dinas Naker Tanah TTU berikan pelatihan berbasis kompetensi kepada 64 orang dari 24 kecamatan dalam menyiapkan para pemuda memasuki dunia kerja. Kegiatan berpusat di BLK TTU. Saya Epi Mawasi menemani Anda dan saya ajak Anda kita jelang warta berita sentral di pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti.

dan yang pastinya Anda bersama dengan saya Angki Komondolang. Ada aku tak suka dangdut tapi nyanyi kamu. Nah buat pendengar yang mau request boleh ya di WhatsApp dan juga di Facebooknya RRISP Alor, yang mungkin pengen goyang-goyang kaki, goyang kepala, goyang tangan atau bergoyang semuanya boleh. Ada lagu Dangdut Adu Nyai, terus Cici Paramida, Candu Asmara, Betty Elista, 11-12, EPN Siepen, Risiko Orang Ganteng, Baby Sima dengan Makan Hati, Ayu Ting Ting dengan Yang Sudah Ya Sudahlah, Ayu Andini dengan Tertipu juga boleh di request. Ada Dilsa, Kamu Nyeselkan, terus ada Virus featuring Rafiq, Cintaku, terus ada juga Dua Unyu-Unyu, Hey Mas Bulo gitu kan, boleh di request dari sekarang sampai 1 jam ke depan. Yang sendiri aku. Jangan sampai lupa sertakan nama dan juga tempat kamu di mana dan request lagu apa. Dan

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna,

batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan. Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

asik resiko jadi orang ganteng ya. Dan spesialnya buat yang request ada Om Adi, nanti bakal dilanjut lagi. Dan Kakak Baby, Ayu Ting Ting yang sudah diputar tadi pertama ya. Dan Kangki ini dengan hati mau dengar lagunya Baby Si Maaf Asa. Oke, sudah diputar juga ya, Makan Hati tadi ya. Dan resiko orang ganteng Om Adi ini nanti diputar juga ya. Catnya banyak sekali ini ya. Dan Kakak Cici mau dengar lagunya Betty Elista 11-12. Abis ini bakal diputar ya. Dan masih tersisa yang mau request boleh di WhatsApp-nya RSP Alo dan juga di Facebook boleh DM. Lagu Cici Parmida, Candu Asmara, Dangdut Adunyai juga boleh ya. Terus juga ada lagu Dewi Okta Lestari. Boleh di request klop ya. Ada Virus featuring Rafiq dengan Cintaku juga boleh di request. Ada Dilsa, Kamu Nyeselkan, boleh di request. Duo Nyunyu juga boleh. Mas Buloh.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka. Jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

0: Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit, serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. RRI Stasiun Produksi Alor.

pengamat ekonomi, kependudukan dan juga ketenagakerjaan, Igusti Wayan Murjana yang menilai gerakan pangan murah adalah solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli. Menurutnya juga pemerintah tetap perlu memperkuat sektor produksi, distribusi dan juga peningkatan pendapatan masyarakat sebagai langkah jangka panjang. Murjana juga menjabat Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia dan Provinsi Bali mengatakan daya beli masyarakat masih mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar karena kelas menengah berperan penting dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju. Ia juga menjelaskan kenaikan harga kebutuhan pokok di Bali umumnya terjadi menjelang hari raya keagamaan dan juga dipengaruhi sejumlah faktor. Selain itu juga harga cabai bergantung pada kondisi cuaca, sementara harga bawang merah sempat mengalami kenaikan sebelum kembali normal.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT telah melakukan mitigasi pencegahan terhadap sekitar 220 anak yang terpapar ekstremisme sepanjang 2024-2025. Upaya mitigasi tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal. Menurutnya, internet kini dimanfaatkan kelompok teroris sebagai sarana rekrutmen, propaganda, dan juga pembinaan, sehingga anak-anak perempuan dan remaja menjadi kelompok yang rentan terpapar. Menurut dari Edi sendiri, rehabilitasi dilakukan bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama. Program tersebut bertujuan memulihkan kondisi psikologi anak, menghilangkan paparan paham radikal, serta mengembalikan mereka kepada keluarga melalui reintegrasi sosial.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan puluh tujuh koma dua.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Budi juga menegaskan bahwa seseorang yang telah mengakhiri jasa masa jabatannya atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, sorry.
4: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kali ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI ikut menyoroti kasus amuk massa yang menewaskan pria berinisial KD di Tabanan, Bali. Lembaga tersebut menilai anak-anak korban juga membutuhkan perhatian serius karena ikut merasakan dampak psikologi dari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan salah satu anak korban menangis saat jenazah ayahnya tiba di rumah duka. Menurut dari KPAI, kondisi tersebut menunjukkan anak menjadi korban tidak langsung sehingga memerlukan perlindungan dari berbagai pihak. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab memastikan hak-hak anak terpenuhi setelah kehilangan orang tuanya. Menurutnya, pendampingan psikologi, lingkungan yang aman, serta berkelanjutan pendidikan menjadi kebutuhan yang harus segera diperlukan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Inilah dengan 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
2: Dan yang pastinya masih dengan Angki ya, kurang 4 menit lagi kita akan bergabung bersama RRI Sekoril 6, RRI ND, RRI Tembua dan juga RRI Kupang.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air bersih adalah kebutuhan utama setiap rumah tangga. Jika kekurangan air bersih pasti mengakibatkan masalah kebersihan dan kesehatan keluarga. Agar kita bisa hemat air di musim kemarau, berikut tips untuk Anda. Matikan keran air pada saat Anda tidak menggunakan air yang mengalir. Biasanya ini terjadi saat Anda menggosok gigi ataupun sedang keramas. Dengan mematikan air keran, Anda bisa menghemat penggunaan air bersih hingga 6 liter setiap menitnya. Menyiapkan wadah penampungan air dapat membantu untuk menghemat air di saat membilas toilet. Penyiraman toilet membutuhkan air yang cukup besar. Jika hal ini dilakukan, Anda bisa menghemat air hingga 3 liter setiap kali membilas toilet. Anda yang memiliki kebiasaan mandi terlalu lama, mulai saat ini hindarilah kebiasaan itu. Saat Anda mandi kurang dari 5 menit, bahkan Anda bisa menghemat air sebanyak 6 hingga 25 liter. Atau saat mandi, Anda gunakan ember penampungan agar bisa digunakan untuk penyiraman toilet. Saat mencuci menggunakan mesin cuci, sebaiknya langsung memenuhinya dengan air maksimal. Hal ini bertujuan menghindari pengulangan aktivitas membilas cucian. Keran bocor akan meneteskan air terus-menerus. Untuk itu, segera lakukan perbaikan untuk menghindari kebocoran yang semakin parah. Air yang menetes lewat keran bocor bisa membuang air secara percuma hingga 10 liter per hari. Saat musim hujan, sebaiknya tampung air pada penampungan seperti tong atau bak sampah. Sehingga pada saat mencuci motor, mobil atau menyiram tanaman, Anda bisa memanfaatkan air hujan yang ditampung. Pada saat menyiram tumbuhan atau bunga, alangkah baiknya gunakan pot penyiraman agar lebih efisien karena Anda menyiram tanaman langsung dengan selang. Penggunaan air semakin boros, hemat air cegah kekurangan dan kekeringan di musim kemarau. Semoga bermanfaat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, komunitas agama. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
2: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
3: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
2: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
3: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
4: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, sayur, ada ikan.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, dan komunitas agama. Laporan Steve Kosat, kontributor TTU.
5: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia, Amir Arif, bersama rombongan memberikan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, tim penggerak PKK, wanita Katolik Republik Indonesia, tokoh agama, dan masyarakat di Gedung Balai Bin Mafok. Dari sosialisasi KPK kepada para pengurus partai politik, organisasi pemuda, perempuan, dan PKK sebagai bentuk membentengi atau menanam agar, karena merekalah yang memegang kebijakan anggaran dan pengaruh di akar rumput sehingga empat kelompok tersebut wajib disasar duluan. Pada kesempatan itu, Amir Arif menyampaikan bahwa KPK Republik Indonesia perlu mensosialisasikan budaya anti korupsi secara luas kepada masyarakat umum seperti komunitas agama, adat, komunitas perempuan, para politisi lokal dari berbagai partai politik dan organisasi pemuda. Semua elemen tersebut digabung dan diberikan pemahaman budaya anti korupsi karena merekalah merupakan elemen penting di masyarakat.
6: Ada satu elemen lagi yang sebenarnya harus kami sentuh, yaitu masyarakat umum secara luas, yaitu adalah komunitas-komunitas agama, komunitas adat, komunitas perempuan, dan juga sebenarnya perlunya politisi-politisi lokal. Dan kami gabung semata-mata karena sebenarnya pada hakikatnya mereka-mereka beliau-beliau ini adalah elemen masyarakat yang penting. Jadi untuk mengatasi tindak pidana korupsi sebagai pendekatan yang struktural, itu kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum, tapi pendekatan sosial kulturalnya, edukasinya, penguatan anti korupsinya, pencegahan koruptif sebagai perilaku harus dimulai dari rumah tangga, dari keluarga, dari satuan pendidikan, dari organisasi dan komunitas masyarakat, dari juga organisasi politik. Karena itu jadi penting.
7: Nah, mungkin juga penekanan ke dinas, terutama dinas pendidikan, supaya mungkin split, mungkin di silabus ataupun di RPP, supaya mereka disentuh juga, seperti yang kemarin kita di Tublopo gitu.
6: Iya, tadi pagi itu ketika kami mengumpulkan guru sekolah SD, SMP, termasuk SMA, kemudian tenaga kesehatan puskesmas, di depan Pak Kepala Dinas Pendidikan yang sebagai moderator tadi pagi, itu kami sudah sebarkan panduan pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum yang bisa disisipkan di mata pelajaran agama atau Pancasila atau kewarganegaraan atau juga sebagai pengetahuan budi pekerti. Tadi pagi sudah di-scan, sudah tinggal di-download oleh guru. Nanti kita akan monitor dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan. Karena itu fungsi pendidikan anti korupsi itu juga harus mampu mendorong dan memicu peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten ini.
5: Salah satu peserta sosialisasi yakni Alan Avenpah, perwakilan dari Nasdem TTU, memberi saran agar KPK RI ke depan kalau bisa memberi hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia, sebab tindakan pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan terstruktur dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Ia juga mendorong DPR RI supaya menambahkan pasal dalam KUHP supaya bisa menghukum mati koruptor, karena saat ini pasal dimaksud belum ada. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Ricardo Skota, RRI ND.
8: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten ND, Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lelang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten ND, Paroki Matupaga, para orang tua asuh, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
9: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
8: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
10: Ma- Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
8: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. Riri Ender Ricardo Skota melaporkan.
1: Angin kencang yang terjadi di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang karena aktifnya monsun timur. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selengkapnya, Ana Lopo RRI Kupang melaporkan.
11: Jika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot, dan itu dari hari Sabtu, hari Minggu, data yang tercatat di kami itu kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang dipenuhi dedaunan kering. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altari Kupang, Mega Mila di Kupang mengatakan, aktifnya muson timur dan gelombang ekuatorial Rosby turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
11: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di Kota Kupang. Sebenarnya ini merupakan hal yang normal karena memang musimnya ya, identiknya bahwa itu sangat aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
12: Berdasarkan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut, ditegaskan prakirawan Edo Juan Alfian, 4 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya tren penurunan gelombang. Sementara kondisi anginnya masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
13: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4 hingga 7 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah NTT mulai menurun gelombangnya. Tidak tinggi kemarin, sudah mulai menunjukkan tren penurunan gelombang 3 maupun 7 hari ke depan. Nah, untuk kondisi anginnya cukup konsisten, masih angin menunjukkan cukup kencang. Namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin. Menunjukkan penurunan.
12: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelum sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hingga Rabu 29 Juli 2026. Dampak dari gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang secara resmi membatalkan seluruh jadwal penyeberangan untuk semua lintasan pada Senin 27 Juli 2026. Dari Kupang, Ana Lopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pangan Kabupaten Alor perluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses sembako murah hingga ke pelosok daerah. Laporan Maslan Bao, kontributor SP Alor.
14: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus melakukan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor, Martin Maubeka, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perumbulok untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah.
15: Pemerintah dari Kabupaten Alor terus dengan kerjasama dengan Bulog, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengarahkan untuk dinas pangan melakukan pengendalian harga pasar untuk menjangkau masyarakat-masyarakat selain yang di kota dan juga yang ada di desa-desa untuk mengantisipasi inflasi.
14: Pelaksanaan GPM juga didukung oleh Satuan Brimob Kompi 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda NTT yang membantu transportasi dan distribusi bahan pangan ke wilayah pelosok.
15: Kami sangat berterima kasih sekali karena kami didukung oleh Satuan Brimob Kabupaten Alor, Pak Danki dan jajaran yang selalu bekerja sama untuk mendukung dinas pangan.

0: masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan hingga ke wilayah pelosok. Kontributor Ararias Balot, Maslan Bao melaporkan.
1: Bupati Belu resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Belu mengikuti Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional. Laporan Febi Lulede, reporter RRI Atambua.
2: Adik-adik, semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan.
3: Kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu resmi dilepas Bupati Belu untuk mengikuti Jambore Daerah Jamda Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional Jamnas. Acara pelepasan berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua, ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Bupati Belu Willy Broduslai kepada Ketua Kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Belu Godefridus Sufringapu. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Belu menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota pramuka yang telah terpilih mewakili Kabupaten Belu pada ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh disiplin dan semangat. Bupati Belu menegaskan para peserta harus mampu menunjukkan karakter masyarakat Kabupaten Belu yang ramah, santun, serta mampu menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah.
2: Kalian adalah perwakilan orang Belu yang diutus untuk mengikuti Jambore. Sebagai perwakilan, kita harus menjaga nama baik Belu. Bisa?
4: Ya, bisa!
2: Jambore ini sebagai salah satu ajang untuk bagaimana kemudian hari menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan hidup kita, menjadi kebanggaan kita. Bahwa pada saat tahun 2026 kami mewakili Pemda Belu menghadiri Jambore Pramu. Begitu ya, semua adik-adik semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga makanan sehingga semua di bumi perkemahan tetap sehat walafiat.
3: Selain menjaga sikap, Bupati Wililai juga memberikan perhatian khusus terhadap kepedulian lingkungan. Ia mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga kebersihan areal perkemahan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan menjaga kebersihan merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus diterapkan oleh setiap anggota pramuka. Kepada para pembina dan pendamping, Bupati juga meminta agar melakukan koordinasi dan memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
2: Sebagai pramuka, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarang tempat, buang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Contoh, kita makan permen, jangan sampai kulit permen kita buang di bumi perkemahan, sehingga begitu selesai perkemahan, bumi perkemahan itu penuh dengan sampah kulit permen. Kalau bisa, kulit permen itu di kantong, awal sampai tempat sampahnya, buang di tempat sampah. Kalian harus memberikan contoh pada yang lain. Ini orang Belu, kita masyarakat Belu harus bisa menjaga kebersihan. Kakak-kakak pembina yang mendampingi semua adik-adik agar selalu berkoordinasi sehingga kesehatan, menjaga makan minum selama di bumi perkemahan.
3: Diketahui Jambore daerah ke-10 Nusa Tenggara Timur dijadwalkan berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 di bumi perkemahan Fatu Benardi, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Sementara Jambore Nasional 12 berlangsung 13 hingga 20 Agustus 2026 di bumi perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada

0: pengurus partai politik, organisasi pemuda dan komunitas perempuan, serta komunitas agama. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian

0: Waktunya Kentongan.
1: Air memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Sebesar 2/3 permukaan bumi dipenuhi oleh air. Namun,

Dengan kondisi bumi saat ini, masyarakat di seluruh dunia perlu lebih memperhatikan keberlangsungan air bersih. Tindakan nyata perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis air bersih yang mungkin saja dapat dialami oleh generasi-generasi mendatang. Beberapa tips menjaga ketersediaan air bersih untuk jangka panjang antara lain. Pertama, matikan air keran jika tidak digunakan. Mematikan air keran jika tidak digunakan sangatlah penting. Karena jika membiarkan air mengalir saat sedang mencuci, menyikat gigi dan sebagainya, memang terlihat sederhana. Namun berdampak jika dilakukan setiap hari. Kedua, menghemat air saat mandi. Mandi membutuhkan waktu lama. Jika menggunakan shower, saat mandi Anda dapat mematikannya terlebih dahulu ketika akan menggunakan sabun atau shampoo. Kebiasaan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari pemborosan air. Tindakan ketiga untuk mencegah terjadinya krisis air ialah menampung air hujan saat musim hujan. Anda dapat menampung air hujan sebagai persediaan atau cadangan air. Air hasil tampungan ini dapat Anda manfaatkan untuk menyiram tanaman, mencuci ban kendaraan, membersihkan lantai garasi, dan lainnya.

0: yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar RRI Atambua, untuk mendukung pemuda-pemudi TTU memasuki dunia kerja dan menekan angka pengangguran terbuka, maka Pemkab TTU dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Lombok Timur membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi atau PBK. Pelatihan tersebut terjadi berkat kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPVP, sehingga pelatihan meliputi keterampilan menjahit, tata boga atau aneka jenis kue dan komputer. Kepala Dinas Naker Trans TTU Dr. Andus Joseph Kuabib pada kesempatan tersebut mengatakan pemuda-pemudi yang mengikuti pelatihan PBK berjumlah 64 orang yang lolos seleksi dari 24 kecamatan di seluruh TTU. Pelatihan keterampilan ini akan berlangsung selama 1 bulan terhitung sejak Selasa tanggal 28 Juli hingga 28 Agustus 2026. Menurut Joseph bahwa langkah yang diambil pihaknya adalah untuk menekan pengangguran terbuka di TTU, sehingga pihaknya membekali mereka dengan keterampilan sesuai minat yang para pemudi sukai, seperti tata boga, menjahit, dan komputer. Sehingga para pemuda ini tidak menunggu ijazah tinggi, yang penting mempunyai skill yang dibutuhkan pasar atau dunia kerja. Menurut Joseph, pelatihan PBK bagi pemuda TTU tersebut biayanya ditanggung sepenuhnya oleh BPVP Lombok Timur. Para pemuda yang mengikuti pelatihan telah siap karena kebutuhan tenaga kerja di dunia industri atau berusaha mandiri saat ini memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan. Karena era sekarang yang dibutuhkan bukan hanya semangat kerja, tetapi pekerja harus terampil, dan untuk mewujudkan itu hanya melalui pelatihan. Karena itu, ya, selaku Kadis Nagel Trans TTU berterima kasih kepada BPVP

الله

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Simulasi kebencanaan di sekolah menjadi upaya BPBD Alor membangun budaya siaga menghadapi ancaman gempa, tsunami, dan tanah longsor sejak dini. Bupati dan jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan anti korupsi di TTU. Warta Berita Selasa 28 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. BMKG Mali dorong masyarakat aktif mengakses informasi cuaca guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kabupaten Alor dan sekitarnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Alor Muhammad Fahmi Uba mengatakan, upaya ini menjadi langkah strategis dalam pengurangan risiko bencana, terutama di daerah yang memiliki karakter geografis berbeda-beda seperti pesisir, tebing, dan perbukitan.
2: Kita yang tinggal di wilayah pesisir, berpotensi tsunami, yang tinggal di jurang, tinggal di tebing, itu kemudian kita harus tahu bahwa kita berisiko terhadap bencana yang kita akan hadapi. Kita harus tahu bahwa rumah kita di daerah, kita harus siap-siap dengan ancaman longsor. Kita sosialisasi di setiap saat kepada pemerintah desa kelurahan tentang bagaimana kemudian kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana.
1: Selain kepada masyarakat umum, BPBD Alor juga menyasar kalangan pelajar melalui kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan di sekolah-sekolah. Ia mengungkapkan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini mendapat sambutan baik dari para siswa.
2: Kami sering mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi simulasi bencana. Untuk edukasi secara umum, tetapi ketika simulasi bencana kita sesuaikan dengan potensi desa tersebut. Katakanlah desa yang berada di pesisir, kita edukasinya gempa bumi dan tsunami. Kemudian desa atau letak sekolah itu berada di tebing, di lereng, kita edukasinya adalah gempa bumi dan tanah longsor. Dan itu kita lakukan mulai pada tingkat TK, SD, SMP, dan SMA.
1: Ia berharap masyarakat terus mendukung program sosialisasi BPBD dengan menerapkan langkah-langkah sederhana dalam menghadapi ancaman bencana. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
0: Bupati dan jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan kewaspadaan anti korupsi di TTU.
3: Setelah melakukan roadshow Jelajah Negeri Bangunan Anti Korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPK RI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MJSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah atau hanya berada pada angka 20,22% dan kategori sangat rendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPK RI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MSCP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi. Karena dalam instrumen dimaksud sudah didesain bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
4: Kami mengingatkan, ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelolaan. Di situ di MCSP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Harapan kami makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi itu ya.
5: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
4: Rendah sekali kan.
5: Siap.
4: Itu masalahnya, nanti kita akan monitor terus.
5: Nah, monitor itu nanti apakah dari inspektorat atau dari semua
6: ini, Bapak? Jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat, karena nanti inspektorat yang memantau OPD, dan tentu aja ini komitmen dari pemerintah daerah, bupati, wakil bupati harus komit. Nanti semester ini, semester terakhir, semester 2 2026, kami tunggu laporannya. Tahun depan juga harus membaik terus. Jadi sebenarnya MCP itu sebenarnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusun pembuktian tata kelola itu dengan variabel-variabel yang sudah kami bikin. Jadi ada checklist, ada puluhan checklist. Ini sudah ada belum? Regulasi ini belum? Sudah dilaksanakan belum? Nah, PR-nya itu ada di sini.
3: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo bersama Wakil Bupati Camillus Elo menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui Roadshow JNBA dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah, supaya jangan sampai ada celah bagi oknum tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Wabu Pelu pimpin rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Tapal Batas.
7: Memastikan segala persiapan yang matang dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu. Rapat yang berlangsung di Aula Lantai 1 dihadiri oleh berbagai unsur dari jajaran Forkopimda, Forkopimda Plus, pimpinan OPD, TNI Polri, Kantor Vertikal, dan tokoh masyarakat. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci terkait rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari upacara bendera, berbagai lomba, hingga pelaksanaan Garuda Fest Border. Wakil Bupati Belu Vicente Horne Gonsalves dalam arahan menyampaikan rapat koordinasi dilakukan untuk mematangkan segala persiapan dengan berbagai masukan konstruktif. Tentunya segala perayaan berjalan dengan optimal. Vicente menginginkan setiap bidang diminta untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sesuai dengan peran masing-masing. Selain itu, Wabu Pelu menekankan penataan lokasi kegiatan khususnya gerak jalan menjadi perhatian utama guna menciptakan suasana yang tertib dan nyaman, terutama untuk penggunaan jalur provinsi, sehingga diperlukan masukan untuk pengalihan lokasi agar tidak menghambat empat aktivitas lintas provinsi hingga lintas negara.
8: Saya berharap teman-teman Forkopimda, teman-teman instansi vertikal untuk kita sama-sama menyukseskan HUT RI yang ke-81. Jadi kegiatan-kegiatan ini, ya nanti mungkin partisipasinya seperti apa, nanti silakan dibahas secara teknis. Sekali lagi saya mau menyampaikan dukungan dari Bapak Ibu sekalian terhadap kegiatan 17-an ini, sehingga 17-an ini juga bisa berjalan dengan baik.
7: Wabu Pelu meminta dukungan sinergi dan kolaborasi di lintas sektor agar semuanya dapat berjalan dengan optimal, karena dengan koordinasi dan sinergi antar instansi, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dirinya optimis dengan dukungan semua pihak, peringatan HUT ke-81 di Tapal Batas akan berlangsung dengan semarak serta mampu menumbuhkan semangat cinta tanah air bagi seluruh masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: SMP Negeri Umanen Kabupaten Belu mengelola sektor pendidikan berbasis cinta lingkungan, bebas dari persoalan sampah.
9: Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Umanen Kabupaten Belu, salah satu sekolah percontohan di Belu, bebas dari persoalan sampah. Kepala SMP Negeri Umanen Belu, Rafael Seran, mengungkapkan komitmen menjadikan lingkungan sekolah bersih, bebas dari persoalan sampah. Hal ini pun sudah sesuai visi sekolah, yakni mewujudkan warga sekolah yang beriman, berprestasi, berkarakter, terampil, dan peduli lingkungan. Ia menyebut sekolah menerapkan aturan cukup ketat terhadap kebersihan lingkungan. Kepada para guru dan murid sebelum apel pagi, terlebih dahulu memeriksa seluruh kompleks sekolah, memastikan tidak boleh ada sampah berserakan.
10: Saya jamin bahwa SMP Negeri Umanen kami bebas sampah plastik. Setiap hari kami harus menyisir di setiap lokasi di depan sampai belakang. Tidak boleh ada sampah plastik satupun. Ya, karena memang alam ini paling penting. Alam itu kan nyawa kita. Alam itu adalah kehidupan kita. Kalau alam sudah rusak, bagaimana kita bisa hidup? Itulah komitmen saya di sekolah ini. Sekolah yang benar-benar peduli terhadap lingkungan.
9: Ia mengatakan sebagai wujud peduli terhadap lingkungan, pihak sekolah juga mengadakan reboisasi penghijauan lahan kritis dengan menanam berbagai jenis anakan pohon putaran lokasi bendungan Roti Klot pada Januari baru lalu.
0: Kontingen Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka membawa semangat pembinaan karakter, persaudaraan, serta promosi budaya lokal pada campure daerah di Kota Kupang.
11: Kontingen Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Belu siap mengikuti jambore daerah Jamda ke-10 Nusa Tenggara Timur dan jambore nasional Jamnas ke-12 dengan membawa semangat pembinaan karakter, persaudaraan, serta promosi budaya lokal. Acara pelepasan kontingen Pramuka Belu berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua oleh Bupati Belu dan sebanyak 77 orang diberangkatkan dalam kontingen tersebut, terdiri dari 23 orang penggalang putra, 33 orang penggalang putri, 6 pembina pendamping, 1 pimpinan kontingen, dan 14 orang peninjau. Seluruh peserta akan mewakili Kabupaten Belu dalam berbagai rangkaian kegiatan kepramukaan tingkat daerah dan nasional. Ketua Kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Belu, Godefridus Zufri Ngampu, dalam laporannya menjelaskan, keikutsertaan para peserta dalam jambore daerah dan jambore nasional merupakan bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka. Menurutnya, jambore daerah menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya generasi muda, tidak hanya dari sisi keterampilan kepramukaan, tetapi juga dalam membentuk karakter yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab.
12: Pelaksanaan jambore daerah 10 NTT pada tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 berlokasi di Bumi Perkemahan Batu Benang, Kelurahan Konhua, Kota Kupang. Pelaksanaan jambore nasional ke-12 tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka, Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Kontingennya berjumlah 77 orang yang terdiri dari penggalang putra 23 orang, penggalang putri 33 orang, pembina pendamping 6 orang, pimpinan kontingen 1 orang, peninjau 14 orang.
11: Menurut Fritz Ngampu, pelaksanaan jambore daerah bertujuan membina dan mengembangkan mental, fisik, pengetahuan, serta keterampilan kepramukaan para pramuka penggalang. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antar satuan pramuka penggalang di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Ditambahkan, selain mengikuti seluruh agenda kepramukaan, kontingen Kuarcap Belu juga akan memperkenalkan kekayaan budaya lokal Nusa Tenggara Timur kepada peserta dari berbagai daerah. Salah satu agenda yang akan diikuti adalah parade pangan lokal yang menampilkan aneka makanan khas daerah sebagai bagian dari promosi budaya.
12: Pelaksanaan jambore daerah dan jambore nasional bertujuan membina dan mengembangkan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan kepramukaan, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama pramuka penggalang tingkat daerah atau provinsi dan tingkat nasional guna membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan berwawasan luas.
11: Dengan keikutsertaan 77 anggota kontingen tersebut, Kuarcap Gerakan Pramuka Belu berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik, menjaga nama baik daerah, serta membawa pulang pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pembinaan kepramukaan di Kabupaten Belu. Yanti Kima, RRI Atambua melaporkan.
0: Yayasan Kembaran Nusa perluas akses layanan kesehatan gigi dan mulut gratis bagi masyarakat wilayah 3T di Kabupaten Alor.
13: Yayasan Kembaran Nusa kembali menggelar bakti sosial layanan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan dokter gigi dan peralatan pelayanan. Bakti sosial tersebut merupakan kolaborasi Yayasan Kembaran Nusa bersama pemerintah Kabupaten Alor, Gigi ID, Peskemelang Kiki, Persatuan Terapis Gigi,

0: memperoleh layanan pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut. CEO Founder Yayasan Kembara Nusa, Dr. Stella dan Dr. Safira mengatakan, Alor dipilih sebagai lokasi bakti sosial karena masih terdapat sejumlah puskesmas yang belum memiliki dokter gigi.
1: Jadi sebenarnya memang dari Kembara Nusa sendiri kita sering mengadakan bakti sosial itu di daerah-daerah 3T. Maksudnya yang memang untuk akses kesehatan itu sulit gitu. Nah, Alor juga salah satunya gitu.
2: Karena jumlah dokter gigi di sini sekitar 10-11 orang dibandingkan dengan penduduknya. Dan banyak puskesmas yang tidak ada dokter gigi. Jadi kami berniat membawa dokter gigi ke sini untuk melakukan pelayanan.
0: Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, Yayasan Kembara Nusa berharap kegiatan serupa dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah 3T guna mendukung pemerataan akses layanan kesehatan gigi dan mulut serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini. Kontributor RRI SPLOT, Maslan Bao melaporkan.
3: Simulasi kebencanaan di sekolah menjadi upaya BPBD Alor membangun budaya siaga menghadapi ancaman gempa, tsunami, dan tanah longsor sejak dini.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Alor Muhammad Fahmi Uba mengatakan, upaya ini menjadi langkah strategis dalam pengurangan risiko bencana, terutama di daerah yang memiliki karakter geografis berbeda-beda seperti pesisir, tebing, dan perbukitan.
5: Kita yang tinggal di wilayah pesisir, berpotensi tsunami, yang tinggal di jurang, tinggal di tebing, itu kemudian kita harus tahu bahwa kita berisiko terhadap bencana yang kita akan hadapi. Kita harus tahu bahwa rumah kita di daerah kita harus siap-siap dengan ancaman longsor. Kita sosialisasi di setiap saat kepada pemerintah desa kelurahan tentang bagaimana kemudian kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana.
4: Selain kepada masyarakat umum, BPBD Alor juga menyasar kalangan pelajar melalui kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan di sekolah-sekolah. Ia mengungkapkan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini mendapat sambutan baik dari para siswa.
5: Kami sering mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi simulasi bencana. Untuk edukasi secara umum, tetapi ketika simulasi bencana kita sesuaikan dengan potensi desa tersebut. Katakanlah desa yang berada di pesisir, kita edukasinya gempa bumi dan tsunami. Kemudian desa atau letak sekolah itu berada di tebing, di lereng, kita edukasinya adalah gempa bumi dan tanah longsor. Dan itu kita lakukan mulai pada tingkat TK, SD, SMP, dan SMA.
4: Ia berharap masyarakat terus mendukung program sosialisasi BPBD dengan menerapkan langkah-langkah sederhana dalam menghadapi ancaman bencana. RRI SPA Lor, Stefani Lipu melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri, Amerika Serikat mencatat 624 tentara mengalami luka-luka imbas perang dengan Iran sejak akhir Februari lalu. Dikutip News Arab, informasi itu muncul saat Kementerian Pertahanan atau Pentagon menambahkan kategori baru operasi luar negeri ke Sistem Analisis Korban Pertahanan atau DCAS untuk korban pada akhir pekan lalu. Dalam kategori Overseas Operation atau operasi luar biasa tercatat 207 tentara mengalami luka-luka. Sementara itu dalam data terkait operasi Epic Furit tertera 417 jiwa. Di awal perang pada akhir Februari, Amerika Serikat menamai serangan itu sebagai operasi Epic Fury. Mereka sempat gencatan senjata pada April yang kemudian diperpanjang tanpa batas waktu. Amerika Serikat dan Iran juga sudah meneken nota kesepahaman atau MOU yang berisi menghentikan pertempuran dan tidak memulai serangan pada Juni lalu. Namun pada pertengahan Juli, Amerika Serikat kembali menggempur habis-habisan Iran meski ada gencatan senjata dan MOU. Operasi itu bahkan berlanjut nyaris 2 pekan. Penambahan kategori itu seolah-olah seperti ada 2 perang yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Perubahan baru yang diumumkan Pentagon ini terjadi setelah kementerian merevolusi jumlah korban jiwa imbas perang Iran yang sebelumnya tercatat.

18 orang tewas dan 482 orang terluka. Sebanyak 18 orang itu mulanya masuk dalam korban tewas di bagian operasi Epic Fury. Angka ini bertahan hingga 22 Juli. Kemudian pada 24 Juli, 4 personel militer Amerika Serikat yang tewas dimasukkan ke operasi luar negeri dan merupakan satu-satunya kematian yang tercantum dalam kategori tersebut. Perubahan mendadak itu memicu kritik dan pemberitaan dari media massa termasuk New York Times yang menyoroti angka korban tewas di situs resmi Pentagon tiba-tiba lebih sedikit. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, lalu mengunggah tangkapan layar judul berita New York Times itu. Parnell mengatakan pihak Pentagon sudah memberi penjelasan via telepon secara off the record ke New York Times soal gangguan data sementara di DCAS. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Simulasi kebencanaan di sekolah menjadi upaya BPBD Alor membangun budaya siaga menghadapi ancaman gempa, tsunami, dan tanah longsor sejak dini. Bupati dan jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan anti korupsi di TTU. Saya Ardha Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kali ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG menerbitkan peringatan dini cuaca untuk periode Selasa 28 sampai 29 Juli 2026 berdasarkan analisis terbaru. Sulawesi Selatan menjadi satu-satunya provinsi berstatus siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat di hari Selasa hari ini. Informasi selanjutnya dari RRI.co.id Jakarta, tanggal 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day. Setiap tahunnya peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit hepatitis. Pelansir Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, WHO, Hari Hepatitis Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap hepatitis virus dan peringatan tersebut juga mendorong pencegahan deteksi dini serta perluasan akses pengobatan bagi para penderita. Dan pendengar mana saja berada, sesaat lagi di jam 7 malam kita akan bergabung bersama RRI Persatu Atom Buah. Dan terima kasih Tensin dari pagi sampai sekarang. Semoga hari ini menyenangkan di edisi tanggal 28 Juli 2026. Selamat malam dan salam sehat. Bye-bye.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Dengar persatu area tembua di mana saja Anda berada. Di edisi malam ini saya masih menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Okto Senua, yaitu beliau adalah pemerhati lingkungan. Dengan topik malam ini, mari kita menjadi kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, ternyata jaringan agak susah ya. Kita coba nanti di menit ini kita masih mencoba untuk menghubungi kembali.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita tersambung lagi bersama dengan Kak Akbar. Kita akan berbicara terkait dengan topik di malam ini, dengan menjadi kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan. Kita sapa dulu Kak Akbar. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Kakak.
1: Apa kabar di malam ini?
2: Ya, puji Tuhan, kabar baik selalu Kakak.
1: Kabar baik selalu, oke. Kak Akbar, penasaran nih, di malam ini kan kita berbicara tentang menjadi kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan. Penasaran nih di obrolan di komunitas Akbar mereka, seberapa penting kita peduli terhadap lingkungan sekitar.
2: Nah, karena apa? Kalau misalnya dari kita, ya kita sendiri, karena yang pertama kita dari jenis alam itu kita peduli lingkungan itu harus bersih dan sehat ya, karena itu kan berdampak langsung juga pada kesehatan, kenyamanan serta ya dan bagi generasi kita yang mendatang begitu.
1: Oke, baik. Kak Akbar, biasanya kan biasa kepeduli lingkungan terhadap lingkungan di sekolah atau di pantai. Selain dari sekolah dan pantai, di mana saja yang biasa Kakak Akbar mereka di komunitas mereka itu jalankan?
2: Nah, selain yang kita jalan yang sekolah, pantai, kita juga turut serta macam seperti mengedukasi kepada anak-anak. Kalau misalnya kebersihan itu ya bukan hanya sebatas apa namanya pantai saja, sekolah, tetapi mungkin saja di sekitaran umum kita yang namanya apa kan kebersihan yang paling utama itu kita mulai dulu dari lingkungan kita. Nah, kalau di lingkungan kita sudah bisa kita atasi, ya mungkin dengan begitu, dengan kesendirian, dengan mawas diri kita, mungkin itu akan terbawa sampai kita apa namanya tempat-tempat wisata, tempat-tempat destinasi, mungkin bisa kita jaga seperti itu.
1: Oke, baik. Kakak Akbar, apa hal yang paling sulit untuk mengajak orang lain untuk peduli deh pada lingkungan sekitar kita nih?
2: Nah, karena yang paling sulit itu kita saat mengajak itu ya biasanya edukasi, karena biasa kadang ini kan juga merupakan kebiasaan. Nah, kebiasaan dan juga kadang juga pengaruh. Nah, kalau misalnya kebiasaan ini kita sudah tanamkan dari saat mungkin kita masih kecil atau kakak, itu dia akan terbawa. Nah, tapi di situ kita juga harus apa namanya, harus penting juga mengingatkan, karena apa namanya, ini yang namanya alam ini dia kan bukan hanya sekedar apa merusak melalui ini bencana yang ada, tetapi itu juga apa terkadang dari kita menjaga itu juga seperti kita memberikan apa ruang kesehatan kita. Nah, jadi kita juga bisa terhindar dari namanya yang seperti namanya penyakit seperti itu.
1: Oh, okay, baik. Oh, Kakak Akbar, bagaimana cara untuk mengatasi rasa malas agar dalam menjaga kebersihan dalam lingkungan sekitar?
2: Nah, untuk kita menghilangkan rasa malas itu kita tidak perlu yang harus kita harus langsung bersih-bersihan. Saya itu kita mulai dari kegiatan-kegiatan kecil sederhana dulu, seperti contohnya kita membuang sampah
1: pada tempatnya.
2: Sampah pada Ya, kemudian kita menjaga apa lingkungan, terhindar dari kayak polusi-polusi seperti polusi kendaraan atau seperti misalnya yang paling ini biasa sampah makanan itu, coba kalau bisa nah kita gunakan sebagai bahan alternatif untuk pupuk. Ya, sudah banyak caranya. Hanya sekarang tergantung dari pemahaman kita
1: seperti itu. Dari kemauan dan pemahaman kita, karena kita mulai dari lingkungan, terutama dari rumah kita sendiri.
2: Ya, kakak. Ya,
1: itu yang mengatasi rasa malas.
2: Iya.
1: Oke, baik. Pak Agwa, langkah kecil dan kebiasaan Pak Agwa lakukan di rumah untuk merawat alam seperti apa?
2: Ya, seperti misalnya saya biasa ya seperti yang tadi pertama itu kita buang sampah pada tempatnya, dan juga biasa sekarang kita juga cobalah kurangi penggunaan sampah plastik itu. Misalnya kalau belanja kita gunakan apa, misalnya kalau di sini ada macam kayak tas apa ini rajutan apa tradisional begitu yang dari daun apa lontar yang mungkin bisa dipakai berulang-ulang kali begitu. Itu kan salah satu mengurangi sampah plastik. Kemudian kita juga hanya memilah sampah serta kalau bisa ya apa namanya gelar yang namanya kayak kegiatan kerja bakti itu juga kadang harus dijalankan.
1: Oke, baik. Kakak Akbar, apa bagaimana cara mendidik anak-anak di sekitar lingkungan di Kakak Akbar agar peduli sejak dini begitu?
2: Ya,
1: Bagaimana dengan cara mendidik anak-anak di sekitar lingkungan Kakak Akbar atau di komunitas Kakak Akbar agar peduli sejak dari dini sekarang ini?
2: Nah, cara kita kalau misalnya dari kita ini, kita biasa cara mendidik anak-anak itu ya kalau itu yang pertama kita sebelum kita ini apa ajak ya kita kasih pemahaman dulu. Kita kasih pemahaman misalnya sampah plastik ini, misalnya contoh sampah ini ya apa namanya dampak buruknya apa, selain misalnya yang tadi pertama saya bilang selain merusak alam mungkin dampak buruknya yaitu dari sampah-sampah tadi mungkin dia bisa membawa bibit penyakit untuk kita. Dan juga ya mungkin selain itu tuh kadang dia selain merusak ekosistem ya dia juga merusak contoh yang apa namanya bukan hanya merusak di manusia saja, mungkin yang di pertanian begitu dia juga sempat bisa merusak juga melalui pertanian peternakan yang namanya penyakit yang menyebar itu dari sampah itu. Itu kita harus atas kemudian baru langsung ajarkan kepada anak-anak begitu melalui dampak aksi nyata mulai dari hal-hal kecil.
1: Oke, baik Kakak Akbar, ini pertanyaan yang paling terakhir, apa harapan ke depan kondisi lingkungan kita di masa depan nantinya, khususnya khususnya di komunitasnya Kakak Akbar?
2: Kalau dari saya yang pertama seperti tadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, karena apa kepedulian terhadap lingkungan itu tidak, kita harus mulai dengan tindakan besar, membuang sampah tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, serta kalau bisa kita ajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu apa namanya angka sederhana yang membawa perubahan besar. Nah, itu juga salah satu tujuan kami bersama dengan Alor. Mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan untuk ya contohnya di daerah ini supaya Alor bisa menjadi daerah yang bersih hijau.
1: Bersih dan hijau, ya.
2: Seperti itu.
1: Oke baik, terima kasih Kakak Akbar sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Atambua, dan selamat malam, sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Ya, ya malam, sampai jumpa.
1: Oke baik, terima kasih untuk Kakak Akbar yang sudah bersama kita tadi di obrolan komunitas malam ini. Kita berbicara terkait dengan topik mari menjadi kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan. Oke baik, pendengar Persatuan Rakyat Tambua, kita akan di program berikutnya, dan di sesaat lagi kita akan ikuti Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
5: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024,
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Radi Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaludin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.

0: dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
1: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
2: Sudah baiknya sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
3: mana? Dari Kementerian
2: Kesehatan, ya kan?
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
4: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai jalan. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
1: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
5: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multanam melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian.

0: melalui supporter resam. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
1: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada, transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun mengalami konsumsi. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana eksekusi kita bisa maksimal.
0: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirap Duli, Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Mengampuni Seperti Allah Mengampuni, dibawakan oleh Ibu Agustina Rafu Subani, SPD.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah pengampunan tak terbatas yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, bukalah hati kami untuk melepaskan pengampunan kepada sesama, sama seperti Engkau telah mengampuni hutang dosa yang besar. Roh Kudus, mampukan kami membuang akar kepahitan dan bersedia mengampuni 70 kali 7 kali. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka maralah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada kesempatan ini, mengampuni seperti Allah mengampuni. Pernahkah Anda disakiti berkali-kali? Mungkin ada di antara kita yang mengalaminya dan sering bergumul, apakah harus terus-menerus memanfaatkan? Petrus mungkin mengalaminya, sebabnya dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang pada hamba-hambanya dan didapati seorang yang berutang sebanyak 10.000 talenta. Hamba itu memohon dan sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan lalu menghapus semua utang hambanya itu. Namun, hamba itu tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berutang kepadanya. Ia malah memasukkan orang itu ke dalam penjara. Raja yang tadi membebaskannya dari utang menjadi marah sehingga memberinya hukuman yang sebelumnya sudah ia hapus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar utang orang kepada si hamba raja itu. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi, seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia, karena jika demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya utang dosanya kepada Allah. Namun, Allah dalam belas kasihan dan anugerah-Nya yang besar mau mengampuni dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawanan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala sesuatu kepada Yesus. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?

Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di program berikutnya di musik dan info budaya dari pukul 21. Nanti hingga pukul 22 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua akan ikuti program-program yang saya sajikan dari musik dan info budaya yang terupdate dari rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita di musik dan info budaya. Info budaya yang satu ini dari Kabupaten Alor. Tarian lego-lego merupakan salah satu warisan budaya yang paling dikenal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memiliki makna mendalam tentang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Lego-lego ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat dan perayaan melalui dari panen, perkawinan, penyambutan tamu hingga pembangunan rumah adat dan rumah ibadah. Dalam setiap pertunjukan, masyarakat menari secara berkelompok sambil bergandengan tangan membentuk lingkaran mengelilingi rumah adat atau mesbah. Gerakan tarian ini terlihat sederhana tetapi syarat makna. Lingkaran yang dibentuk para penari melambangkan persatuan, persaudaraan, dan ikatan yang kuat antara masyarakat. Tidak ada perbedaan kedudukan di dalam lingkungan tersebut karena semua orang berdiri sendiri. Tarian lego-lego juga diiringi nyanyian adat yang berisi pantun, nasihat, doa, hingga kisah perjalanan leluhur. Syair-syair tersebut dinyanyikan secara perhatian oleh para penari sehingga menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan.

Pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana sedang berada masih di musik dan info budaya. Tidak kalah sayang juga dari info budaya dari seputaran Kabupaten Timur Tengah Utara. Bernapas Sekunap, toko adat Tumbaba Kabupaten Timur Tengah Utara, mengatakan kreatif lokal memiliki peran penting sebagai fondasi kehidupan masyarakat dan menghadapi tantangan zaman. Kearifan lokal bukan sekedar tradisi masa lalu, melainkan fondasi penting yang bertahan dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman, terutama dalam menjaga keseimbangan alam dan memitigasi bencana. Menurutnya, kearifan lokal juga memiliki peran sebagai panduan hidup yang berkelanjutan, terutama dalam pelestarian alam seperti konservasi dan mitigasi dampak perubahan iklim atau bencana. Tradisi ini masa lampau sebagai panduan dan selain itu, kata Bernapas, pengetahuan leluhur membantu masyarakat memiliki jenis tanaman yang tepat dan memahami siklus alam yang sangat efektif untuk memulihkan lahan kritis melalui program penghijauan berbasis adat. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah

0: istimewa.
1: Salah satu kopi yang membuat rasanya istimewa dari Brebes Timur itu kopi Lorok itu karena di tengah dunia yang semakin kental dengan modernitasnya, kita tetap pertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Jadi kita sangrainya pakai tembikar dari periuk atau wajan dari tanah liat untuk menjaga keasliannya, warisan dulu. Dan dulu kan kita belum kenal yang namanya mesin-mesin sangrai yang kayak sekarang kan, sehingga cerita tentang awal mula kopi di Lorok ditanam dan kemudian diolah secara turun-temurun itu masih tetap kita lestarikan, sehingga itu cita rasanya memang khas nih, apalagi dia ditanam di lereng gunung di kampung dengan tanah vulkanik dengan iklimnya yang cocok memang untuk bagus terjadi dan ketinggiannya pas dan itu membuat dia terasa.
0: Oke, Mbak Yosef, artinya yang namanya gotong royong itu memang sebuah budaya, sebuah tradisi turun temurun melestarikan warisan leluhur. Dan sudah diceritakan mungkin beberapa minggu lalu bahwa di tahun 2015 kalau tidak salah ada pengembangan setelah melihat potensi besar yang belum tergarap di kampung halamannya. Mungkin bisa ceritakan, mungkin bisa memotivasi untuk mendengar.
1: Awal kita termotivasi untuk mengembangkan kopi itu karena tempat kita itu subur di daerah pegunungan dan potensi kopi itu sangat luar biasa. Dan saya lihat bahwa dulu di tahun 1970-an ketika kopi awal ditanam di Lorok itu penyesuaiannya begitu bagus, awalnya tetap bertahan berlanjut leluhur kita, orang tua kita hingga saat ini. Nah sekarang ketika kopi itu menjadi komoditi yang mendunia dan di beberapa negara itu menjadi hal yang utama yang membangkitkan ekonomi, kenapa kita masih tertidur lelap begitu seperti warisan leluhur nenek moyang kita? Tidak ada pupuk ya, tidak ada perlakuan-perlakuan yang istimewa, perawatannya ala kadarnya, tetapi bahwa di tempat kita kopi itu tumbuh dengan subur dan menjadi tiang penopang sendi ekonomi dalam keluarga. Nah, maka dari itu saya melihat itu harus dikembangkan. Di samping itu nilai-nilai kebersamaan memperkuat ekonomi mulai dari dalam keluarga, mulai dalam suku, mulai dalam kelompok kecil, itu akan membuat kita semakin kuat untuk bertahan di tengah gempuran bisnis-bisnis kopi di luar yang lebih industri besar. Ya, dan kita dengan cara kita lah.
0: Bagaimana Pak

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh. Jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang, itu sebagai sumber pangan utama masyarakat pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung. Kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tukat tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka. Sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
2: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini Kitty.
2: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh iya, lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tak bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan Sisi.

duet. Bibirnya poles merah, dicolak dicoret. Rambut kepal dua, dipotong pendek. Dengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, musik dan info budaya kita berakhir di waktu pukul 22 ini. Nanti kita akan lanjut di program berikut, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Semoga pendengar Pro 1 Area Tembua masih stay mendengarkan RRI Tembua.

rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Daud Lagu di pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Semoga pendengar Radio Tembua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Saya sudah sajikan ada beberapa lagu, ada 10 lagu di Facebook Radio Tembua. Boleh beri komentar atau beri lewat WA atau lewat line telepon atau SMS, boleh. Saya stay menunggu Anda di edisi malam ini. Ada 10 lagu yang sudah disiapkan. Ada Arfi Maila Holo, Cukup Sudah. Ada Li Sugiyato, Cinta Pertama. Ada Hiti Rus Endang, Sayangi Diriku. Ada Fanny Bauti, Senyum Sayang. Ada Dewi Yur, Jangan Ditanya. Ada Emilia Contessa, Di Antara Kita. Ada Dedi Dores, Hanya Kau Di Hatiku. Ada Jamar Bidan, Hati Selembu Caldu. Ada Ella, Pengemis Cinta. Ada yang terakhir, Ibit Giade, Hidup Hanya Milikmu. Oke, baik pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, boleh bergabung di line telepon di 08124601-0202. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Maria. Apa kabar di Pewoko di Kota Sari hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Cuaca di Kota Sari panas, mendung, angin dingin.
1: Woi, sama di sini juga sama.
2: Nyari.
1: Etikus N. Oke, baik. Sayangilah diriku. Oke, baik.
2: Iya. Salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang punya vokal di malam hari ini. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Ulang Titi DJ, tercetip salam buat keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih.
2: Buat fans-fans, ada Bunda Desi yang ada gacor di Mamolo. Ada Bung Janu, ada Mama Ina Niki-Niki, Bapak Dan Kase, Mama Andro, ada Vero Tamono bersama mamanya. Ada Mama Jisen, ada Ibu Fenty Ayat Tupas, ada Bung Sui bersama Tante Ratna, ada Yuven Kais, ada Marina, ada Bella Puspita, ada Mas Edi, ada Abang Bento, ada Putra Timbar, ada Paman Boksi, ada Paman Asrul, ada Bang Le, Putra Tengah, ada Bang Hadi, ada Luna Sega di Jakarta, ada Abang Marcel, ada Bunda Ima, ada Yeri, ada Om Tapi Wolowaru, ada Bapak Tio di Tembakun, ada Bapak Tirosa di Bangsone, ada Pak Guru Oke, ada Bapak Ten, ada Mama Sena, Abang Pujangga Wayata, ada Nara, ada Abang Damos, ada Ibu Wigati, yang lain 100 saja. Buat Kakak Jeffrey, selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Kakak Maria yang ada di Pewoko. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Putri. Apa kabar di malam hari ini di Putu?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak, tapi cuaca di sini hujan rintik-rintik.
1: Hujan rintik-rintik. Oke, baik. Semoga hujan cepat selesai di musim panas sudah ya.
2: Ya, itu nanti sampai Agustus Kakak.
1: Itu sudah. Merayakan ya. 17 Agustus dengan hujan-hujan.
2: Itu sudah.
1: Oke, Kakak Putri, mau request lagu apa di malam ini?
2: Lagunya dari Didi Dores, Kakak.
1: Lagunya dari Didi Dores, Hanya Kau Yang Di Hatiku. Tidak ada yang lain, hanya ya. Kau saja.
2: Yang miskol-miskol tolong dulu.
1: Yang miskol-miskol tolong dulu, karena hanya kau saja yang di hatiku. Oke, baik. Oke, gas. Salam-salamnya Kakak Putri.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Tif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Terus ya buat Kakak Maria yang sudah lewat, selamat malam. Ada Ibu Vinti di Ayo Tugas, Mama Inasi keluar jadi misi-misi, Mama Andro, Mama Cisa di Unlasi, Kakak Yusen Kasih Fatu Venu, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, ada Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Bung Tio di Tumbakun, Putra Kiser, Ibu Tilsu Banas Panusi keluar jadi Tua Batam, Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Pak Henry, Ibu Yusin di Kuniru, Pak Nasrun, Pak Wija, Mas Edi, Kakak Bella, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Usias Nubutun di keluar jadi Satu Kopa, ada Kakak John bersama semua yang lagi pantau di Ayok Sanu juga dengan ucapan selamat malam. Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Ten di Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Liu, Putra Tengah, Kakak Ratna Lakesi keluarga di Nirvana. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jifki, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga. Selamat malam untuk Kakak Putri yang ada di Putiun. Semoga hujannya cepat berhenti. Katanya hujan rintik-rintik di sana. Oke, kita sapa lagi. Ini dari kota Atambua atau di kota Betun atau di Putun atau di Soe, kita tidak tahu. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Apa kabar Kak Jeffrey? Sehat
1: kok? Kabarnya sehat. Puji Tuhan sehat, tapi pilek batuk.
3: Ya, saya itu lagu lama, nggak apa-apa. Memang cuaca ekstrim ya.
1: Iya, cuacanya lagi ekstrim.
3: Ini betul-betul Kakak Putri tunggal itu. Di Putun hujan gerimis. Apa tadi? Didi Dores apa tadi?
1: Didi Dores tadi, Hanya Kau Di Hatiku.
3: Tidak. Wah, itu mantap sekali. Nanti saya Mas Edi ke sana. Datang ke sana nih. Mas Edi datangin nanti
1: Mas Edi di ini saja, Mas Edi di Ebit Giade, Hidup Hanya Milikmu.
3: Waduh.
1: Oke deh, oke.
3: Tadi lagu gila, lagu apa tadi? Yang merah dipoles, biru dipoles, mana dari mana itu? Tadi lagu apa? Berapa murah tadi? Oke, salamnya terima kasih atas senggolannya Batara ya di Bobogo sama Putri Tunggal ya. Ya, buat Nona Bella mudah-mudahan cepat sembuh yang lagi sakit, Bung Jeffrey. Nona Bella lagi sakit dari kemarin kan naik udara ya, doain cepat sembuh, biar kita bercuap-cuap di udara, sahabat kita nih ya. Mudah-mudahan Bella cepat sembuh ya. Kalau nggak ada Bella nggak rame nih Pro 1 ini. Oke, Bu Fenty ya. Juga terima kasih Ma, apa Mbak Ina ya. Ini Bu apa Bunda Ima juga kabar yang mudah-mudahan sehat ya. Putra Tengah, Bang Le juga Bang kemudian Pak Nasrul, Pak Marcel, Pak Toke, Toko Paten, Bikmana Kabar, Pak Wika, dan juga Kak Heri, Pak Pati Rosa, ya. Upa Bin Uluwaru, Bang Hadi, Kak Juven, sebegini semua ini. Biar pada naik, yang pada tidur bangun ke Jagri, ya. Saya bangunin Mbak Wika juga, ya. Terus all pro satu, pro satu ada dua, Kak Epi, Kak Fenty, Kak Eni, Kak Arda, Kak Yanti, Kak Teresa, mudah-mudahan sehat semua ya, besok pada bangun pagi ini. Pasti jangan lupa jazz musik ya, yang bagus ya, nanti cari ya.
1: Oke, masih di baik.
3: Tadi yang nomor satu lagu apa nomor satu tadi?
1: Oh, nomor satu, Harvey.
3: Apa itu?
1: Harvey, Maila Holo. Cukup apa? Sudah.
3: Cukup sudah apa judulnya cukup sudah gitu.
1: Iya.
3: Ah tadi sudah kalau bilang ke Jeffrey bilang dari Ebit tadi apa gimana tadi Ebit?
1: Ebit ya deh tadi hidup hanya milikmu.
3: Aduh minummu bukan milik Putri Tunggal kalau begitu. Mm-mm. Bukan milikmu milik siapa?
1: Atau dari Lis Sugianto ya. Cinta pertama.
3: Nah mantap. Wah sudah cinta pertama itu sama Putri Tengah, Putri Tunggal.
1: Oke.
3: Okay. Nanti saya besok saya keputung ini.
1: Oke boleh.
3: Bunda Tresi gak ada kabar Bunda Tresi.
1: Boleh Nopi, monggo Mas Edi.
3: Oke okay, ya, jangan lupa jazz musik ya. Saya tunggu sampai jam 12 ya.
1: Oke okay, Mas okay. Edi.
3: Selamat tidur mimpi ya Putri Tunggal ya. Oke okay, malam.
1: Oke malam juga.
3: Obrigado
1: barak untuk Mas Edi. Oke pendengar Pro 1 RR Tembua, masih ada yang mau bergabung di malam ini. Kita sudah ada yang mau bergabung bersama kita. Ini dari mana ini? Dari Pulau Nias, Abang Hadi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Apa kabar Abang Hadi di malam ini di Pulau Nias?
4: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Bang Gusti. Kabar Abang gimana ini?
1: Puji Tuhan sehat. Oke deh, mau request lagu apa Abang Hadi?
4: Kabar saya dulu gimana?
1: Gimana Mas Edi? Mas Edi lagi Mas, Abang Hadi?
4: Kabar cuacanya gimana ini?
1: Kabar cuacanya di sini angin, panas angin. Akhirnya kita mulai demam, pilek. Cuacanya kurang bagus di Atambua ini.
4: Begitu. Jaga kesehatan aja Bang Hadi.
1: Amin. Terima kasih Bang Hadi.
4: Lagunya apa aja yang belum di request?
1: Lagunya yang belum di request itu masih ada 7 lagu yang belum di request. Ada Fanny Bauti, Senyum Sayang, Senyumlah Sayang. Ada Dewi Yul, Jangan Ditanya. Ada Emilia Contessa di antara kita. Mau yang mana?
4: Emilia aja, Emilia Contessa.
1: Emilia di antara kita. Oke.
4: Okay. Ya di antara kita ada ini ya, apa namanya? Ada kejauhan begitu ya, Bang.
1: Iya, di antara kita. Iya.
4: Jeffrey di Atambua, saya di Nias ya.
1: Oke deh.
4: Ada apa namanya? Tembok pemisah begitu.
1: Ada tembok pemisah.
4: Oke. Okay, baik. Bertemu dalam satu acara itu Ruang Rindu ya.
1: Iya.
4: Oke lah, saya mau salam Bang Jeffrey.
1: Oke, Bang Hadi, oke boleh.
4: Sama salamnya buat Bang Jeffrey, selamat bertugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu, hati-hati pulang nanti Bang Jeffrey.
1: Iya. Yeah.
4: Ada ini ya, ada Marina di atas sana, salam sehat selalu, bikin suaranya. Ada siapa lagi? Ada Santa Maria di Pataran, ada juga Luna Seca, ada juga Mama Kiteng, Mama Ando juga ya. Ada Kakak Bela, ada Kakak Tero, ada Kakak Fendi juga ya. Ada Putri, ada Bang Putra Tengah, Bang Jerry juga, Bang Lai juga. Ada juga siapa lagi, Kakak Ina juga ya. Ada juga Mas Edi. Karena ada semuanya juga Bang Jepri dari atas itu sampai terkecuali.
1: Oke.
4: Terima kasih. Selamat malam gua rindu. Gua bagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, selamat malam juga untuk Abang Hadi yang ada di Pulau Nias. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Kita sapa lagi satu penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu Kak Jeffrey.
1: Oke, Kakak John, apa kabar di malam ini?
5: Hujan terus ini.
1: Aduh, hujan nih terus-terus. Hujan nih di kota Soe, kota dingin ini.
5: Ya, jadi mungkin kita sudah di daerah dingin. Jadi mau bagaimana? Jadi kita pun tepat, jadi ya.
1: Itu sudah. Kita pun kita pun daerah dari leluhur nenek moyang kita, jadi mau bilang apa, itulah kita.
5: Iya, memang eslah luki lah nanti akuit alalat.
1: Apinat aklahat. Oke deh, gas. Kakak John mau request lagu apa?
5: Oh, lagu mana yang belum diputar?
1: Masih ada berapa lagu yang belum diputar? Masih ada 6 lagu yang belum diputar.

0: Afri, My Loholo, cukup sudah. Ada empat lagi itu.
1: Yang senyum itu.
0: Oh, yang senyum itu. Oh, oke. Okay. Fanny Bauti, senyum sayang. Harus senyum dong.
1: Iya. Ya, kita harus senyum karena dingin-dingin jadi kita harus senyum.
0: Senyum.
1: Kok jangan pengen lagi dingin jadi muka ini tertutup terus. Harus kita senyum sedikit.
0: Itu sudah.
1: Sudah. Memang lucu anak saya. Leko-leko.
0: Oke. Oke, Kakak John, salam-salamnya.
1: Iya. Salam yang pertama buat Kakak Jeffrey. Kalau pulang hati-hati di jalan, tetap pulang sampai tujuan, tetap Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin, Naleok.
1: Leko-leko. Iya. Salam yang pertama. Mama Ina di Niki-Niki, Bunda Desi, Maria, Maria Setara, Putri Jamal, Putri Tunggal, Bapak Ten, Marcel, Putri Seluki, Ivan Kasifatu Venu, Mama Jiven Dion Lasi, Riko Matina Meto, Shuli, Dia Tupas bersama Ibu Ratna Lake juga. Mas Edi, Mama Andro, Bapak Kase, Bapak Alan Olin, Om Elvan, Ibu Yanti, Sipri, Pak Lama Nasrul, Putri Kiser, Bapak Tirosa, Bang Wika, Maria, Putri, Miss Nathan Pani di Ayafanu, Bunda Ina, terus Melianus Satu, terus Mama Toba bersama suaminya, sementara juga pantau, Bapak Markus Satu, Bapak Melianus Satu juga, Bapak Andreas Misa, Bapak Simeon Misa. Ya, cukup sudah. Jadi kita kasih tinggal lagu ya. Ini menit yang lain di kita punya teman yang lain juga Kakak Jeffrey.
0: Oke, itu karena gue yang sakit gue itu pilek itu
1: kasihan. Iya, sementara sakit Kakak.
0: Oh, berarti sementara sama-sama dengan saya juga pilek batuk keras.
1: Iya, betul. Batuk keras secara gini Kakak.
0: Jangan lupa minum obat, jangan lupa bawa ke rumah sakit ya.
1: Iya, pasti besok pasti bawa Kakak Jeffrey karena sementara
0: biar ambil darah ya.
1: Iya, betul.
0: Selalu minum air hangat biar batuknya hilang. Oke,
1: baik. Iya, betul sekali Kakak Jeffrey.
0: Oke, cepat sembuh ya Kakak John, buah hatinya.
1: Iya. Iya, oke deh.
0: Oke, selamat malam Kakak John. Oke. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita putarkan lagu-lagu yang tadi sudah request oleh orang pertama dari Kakak Maria. Kakak Maria yang ada di Peboko, semoga terhibur selalu di malam.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, saya baru saja sajikan ada 3 lagu yang sudah kita lewatkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu di malam ini. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu di malam ini. Kita sudah di menit ke-37. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita. Ini halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Bella, apa kabar di malam ini? Sudah sembuh kok?
2: Puji Tuhan, baik. Demamnya kapan hari? Cuma 2 hari Kakak J. Minum obat sudah sembuh.
1: Oke deh, baik. Oke, mari kasih lagu apa Kakak Bella malam ini?
2: Lagunya Selembut Salju.
1: Selembut Salju. Oke, baik.
2: Belum ada yang rekso kata?
1: Belum.
2: Nah itu kata.
1: Oke, salam-salamnya Kak Bella.
2: Salam-salamnya buat Kakak Jepri bersama Olfro RRI Atom yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Juga buat teman-teman yang lewat, ada Kakak Vero, ada Kakak Maria, ada Abang Hadi, ada Kakak John Litoe, ada Mas Edi, ada Mama Gisen, ada Kakak Yusen, ada Kakak Fenty, ada Mama Ina di Nisi-Nisi, ada Abang Tirosa, ada Kakak Tio, ada Abang Janu, ada Bunda Desi, ada Pak Oke, ada Marina, ada Ibu Yusin bersama Pak Hendrik, ada Kakak Nara, ada Bapak Pendi Erika Nari, ada Kakak Andre, ada Abang Damos, ada Abang Tujangya, ada Abang Lo, ada Putra Tengah, terus ada Papa Pidi Wolowaru, ada Ibu Ujati, ada Kakak Marcel, dan juga ada Kakak Anus di Timur Leste. Dan semua-semua pendengar dimanapun berada yang lagi monitor RRI Asam Buah, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan jaga kita semuanya. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam.
1: Oke, selamat malam, terima kasih juga untuk Kakak Bella yang ada di Mangga 2, katanya sehat selalu dan ditunggu lagunya, kita akan putarkan nanti. Oke, kita sapa lagi, ini dari Kota Sari, Kota Keva Mananu. Selamat malam Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jeffrey, apa kabar?
1: Selamat malam juga Bang Tirosa, kabarnya Naleo, puji Tuhan. Apa kabar juga Bang Tirosa di Keva?
3: Ya, puji Tuhan, kabarnya baik, sehat selalu seperti adik di studio.
1: Oke, baik.
3: Lagunya nomor satu saja.
1: Lagu nomor satu, oke. Kita cukup sudah, oke. Cukup sudah, jangan tambah-tambah, cukup.
3: Maksudnya kan angin cukup berhenti sudah,
1: berhenti hujan sudah, cukup berhenti sudah. Sakit. Itu sudah, kita lagi sakit ini.
3: Ini semua pada patut pilek habis gara-gara ini cuaca ini tidak bersahabat.
1: Makanya cuacanya tidak bersahabat ini, agak susah betul.
3: Kita pendengar setia yang Pro 1 selalu sahabat dengan RRI Atambu, tapi ini cuaca tidak sahabat dengan kita.
1: Nama. Itu sudah. Oke, Bang Tirosa, salam-salamnya.
3: Nah, yang pertama buat adik yang bertugas di studio bersama Bung Operator, selamat malam, selalu sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Kemudian ada fans-fans yang sudah lewat, Bela Puspita, Bang Mas Edi, Agang Nara, Mama Ina di Niki-Niki, Om John, terima kasih atas singgolannya. Om Tio di Tumbaku, Bunda Desi, Maria Petara, Bung Damos, Papi Fernandes, Ibu Fenty, singkat borok buat semua-semua saja. Oh ya, mama Gipenji Soe Yanti, mama Andro, kakak Paula di Bengkui, selamat malam saja untuk kita. Buat semua-semua saja Bang Fitri, tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat. Buat Adi, selamat malam. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih untuk Abang Tirosa yang ada di Kota Sari, Kota Kefe Manano. Kita terima satu penelpon lagi, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setia RRIA Tembua di mana saja Anda berada. Ini kita sapa lagi, ini dari Kota Perbatasan, Haumini Ana ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Bung Kisri. Yang untuk berbagi rindu terindah lagu.
1: Oke, selamat malam juga Kakak Putra Kisar, apa kabar di Kota Perbatasan Haumini Ana di malam ini?
4: Dingin sekali di sini.
1: Dingin sekali karena memang dia dekat dengan Gunung Mutis, jadi pasti dingin sekali.
4: Dingin sedingin salju.
1: Oke. Mau request lagu apa di malam ini?
4: Lagu dari Ibit Kiyade.
1: Ibit Kiyade, hidupku hanya untuk, hanya milikmu. Oke.
4: Lagu ini khusus untuk Kakak Vero Tamono.
1: Lagu ini khusus untuk Kakak Vero Tamono di Putun. Oke, baik.
4: Karena pertama buat itu di studio dan yang lain kita semangat selalu terus memberkati lindungi tapi semangat terus.
1: Oke, terima kasih.
4: Dan dari itu kita adalah kita yang sudah lewat kemarinnya kemarin sekarang terpisah dari itu. Mas Edi dia seperti pernah bersiar dari Endo dari Pak Hadi agak tertinggi paksa dari tim juga tidak pernah berbuah hati menjelaskan Elma untuk mengikuti tinggal di PM mainan di itu. Hai sengkal, aduh katanya ini sengkalnya bapaknya Nusander Gitu, kita kesini yang lain sini sekerat kerjanya
1: ini Gitu. Oke, terima kasih.
4: Aku juga selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga, selamat malam. Oke, pendengar Persatuan Radio Tembua, kita baru saja bergabung bersama dengan Putra Kisar yang ada di Haumini Ana, Kota Perbatasan. Katanya di sana dingin sedingin salju. Awas saljunya turun di Haumini Ana. Nanti kita bisa ke ekusi itu kalau saljunya turun. Oke, baik pendengar Persatuan Radio Tembua di mana saja Anda berada, kalau belum ada yang mau bergabung bersama kita di line telepon, kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di WA. Ada Kakak Luna, Luna Sega. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam Kakak, selamat malam, apa kabar? Kabarnya baik Kakak Luna. Request lagu Hati Selembut Salju. Hati Selembut Sutra, Hati Selembut Salju Kakak. Oke. Lagunya ku kirim buat saudara dan teman yang mengasihiku. Salam-salam buat Bang Hadi, Mama Given, Kakak Maria, Kakak Marina, sehat selalu ya Kakak. Jaga kesehatan. Terima kasih Kakak, semangat. Oke, terima kasih untuk Kakak Luna Sega. Semoga Kakak Luna Sega juga sehat selalu di Kota Jakarta. Oke, pendengar Persatu Radio Tembua di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 46 dan masih ada 14 menit ke depan. Kita akan, waktu yang tersisa kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request, ada 8 lagu. Tadi 3 sudah, masih ada 5. Dan nanti tidak sempat waktunya kita akan putarkan di Jazz Musik nanti.

0: Baik pendengar persatuan dari tembua, kita sapa lagi satu penelpon dan kita terus putarkan lagu-lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Tembu, selamat malam juga.
0: Selamat malam juga Kakak Putra Tengah, apa kabar di Fakfak? Iya.
1: Puji Tuhan, kabar di Fakfak selalu sehat dan juga cuaca juga cerahnya.
0: Oke, baik. Mau salam-salamnya, request lagu?
1: Lagu yang masih ada.
0: Lagunya masih ada dua lagu.
1: Oke. Salah satu sudah, waktu juga sudah tersisa.
0: Oke, baik.
1: Semoga sehat selalu. Nanti pulangnya hati-hati. Semoga Tuhan memberkati.
0: Oke, baik.
1: Oke. Ada Bang Adi, Bang juga. Bagi Madesi, ada Mendoki, Bapu, Bang Masyar, Daima, Bang Maria, Bang Bela. Pokoknya semua kita campur aja saja. Semoga semuanya salam selalu, salam sehat, salam dulu. Salam saya untuk semua. Oke, Bang, terima kasih. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Salam juga untuk Kakak Putra yang ada di Fakfak. Oke pendengar persatuan Raya Tembua, kita sudah di menit ke 49, kita akan putar lagu-lagunya dan saya juga pamit diri dari Rindu Rindu Memorial Tadang. Perjumpa di edisi Tuhan memberkati kita selalu dan selamat menikmati lagu-lagunya.

0: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita baru saja di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memerdat Lagu dan menutup acara kita. Dan kita sudah di pukul 23, nanti 1 jam ke depan kita akan ikuti lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Dan ada beberapa lagu yang belum diputarkan, kita akan sajikan di Jazz Musik. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua selalu mendengarkan lagu-lagu yang saya putarkan hingga pukul 24 nanti. Dan selamat malam, sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hai, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih, dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

0: gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.
1: Di lingkungan kerja suster. Oke, ya, kalau suster sendiri melihat bagaimana suster melihat kondisi diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan kerja saat ini, khususnya mungkin yang ada di Kabupaten Belu.
2: Ya, masih sangat minim ya peranan perempuan dalam pengambil kebijakan, baik itu eksekutif, yudikatif, ya, dan legislatif. Itu sangat minim. Coba lihat berapa persennya perempuan itu dalam pengambil kebijakan. Meskipun mungkin jumlah pegawai perempuan dan laki-laki mungkin bisa setara atau malah lebih perempuannya, tetapi dalam pengambil kebijakan tetap laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Ya, itu mengenai jumlahnya ya, kuantitasnya belum kualitasnya lagi. Jadi jumlahnya saja hanya berapa persen. Meskipun ya sudah ditentukan legislatif 30%. Itu apakah ada 30% itu ya di DPR. Itu juga eksekutif, yudikatif, berapa hakim laki, berapa hakim perempuan, berapa polisi laki, berapa polisi perempuan, berapa jaksa laki, berapa jaksa perempuan. Coba saja itu. Itu mungkin jawabannya ya. Nah, ini masih sangat minim ya peranan perempuan dalam pengambil kebijakan itu. Ya, untuk itu ya perempuan harus berjuang. Bagaimana ya memperjuangkan peranannya supaya menjadi setara.
1: Kita membahas tentang peran perempuan dalam menghadapi diskriminasi.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Pendengar, dengan terengganya lama ragu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 28 Juli 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Kini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Sejahtera untuk semuanya. Dan seperti biasa di pagi hari ini akan ada Mutiara Pagi, lagu-lagu rohani dari Rabu buat kamu semuanya selama sejam ya. Dan yang pastinya hari ini semoga semuanya sudah bangun ya, dan mau beraktivitas seperti biasanya ya. Hari ini hari Rabu, ingat harus seragamnya, jangan sampai salah. Terus barang-barang yang dibawa juga jangan sampai lupa dan lain sebagainya. Prepare dari pagi agar supaya sampai di tempat aktivitas tidak terlambat. Oke okay? Dan pagi hari ini tadi Angki sudah sampaikan bahwasanya Angki bakal ya kita sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dengan topik kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Setelah dari beberapa lagu ya, jangan pernah menyerah dari Abnes Kamaleng, salah satu putra terbaik Alor, dan juga Judika Kasih Bapak. Setelah itu bakal kita dengarkan Mutiara Pagi.

Salam, selamat pagi Bapak, Ibu pendengar dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan boleh memelihara kita, menjaga kita dalam sepanjang malam. Dan hari ini Tuhan menganugerahkan hidup bagi kita. Kita akan menjalani hari ini sebelum kita ada dalam aktivitas kita masing-masing. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita untuk beraktivitas hari ini. Para pendengar sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk ada di hari yang baru, dan kami siap untuk menjalani hari ini. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai pengarah kami dalam menjalani sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Para pendengar sekalian, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini terbaca dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan memiliki ketenangan. Para pendengar sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita akan merenungkannya di bawah satu topik. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kebahagiaan sejati merupakan hal yang mendasar dalam

0: kehidupan manusia. Karena dengan bahagia, maka orang akan memberi makna dalam kehidupannya. Dalam kebahagiaan sejati yang dialami oleh setiap manusia, maka orang itu akan sanggup menghadapi setiap badai persoalan dalam kehidupan ini. Walaupun demikian, tidak semua orang memiliki kebahagiaan yang sejati. Banyak yang mengejarnya dengan memiliki banyak harta, popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Mengira bahwa ketika memiliki semuanya itu, mereka pasti bahagia. Dan ironisnya, para pendengar sekalian, bahwa orang yang ada pada posisi-posisi itu ternyata tetap tidak merasa bahagia. Para pendengar yang diberkati dalam Tuhan, ada tiga penyebab orang tidak merasakan kebahagiaan yang sejati. Yaitu yang pertama, bahwa banyak orang salah mengartikan kebahagiaan. Kita mengira bahwa kebahagiaan adalah hidup tanpa masalah, tanpa hambatan, dan hidup yang dipenuhi dengan hal-hal yang manis, hidup yang bersuka cita, hidup yang bersukaria. Yang kedua, bahwa kebahagiaan sejati itu menurut orang bahwa mereka mendapatkan dari luar dirinya. Seperti yang dikatakan pada awal, bahwa ketika memiliki harta, kekayaan, pasangan hidup, popularitas, pekerjaan, dan lain sebagainya, itu sudah dikatakan bahagia. Dan kebahagiaan yang sejati itu menurut orang juga bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang akan terjadi secara otomatis dalam kehidupan kita. Jangan bersusah-susah, karena otomatis kita pasti akan bahagia, karena itu adalah hal yang alamiah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Matius 11:28-30 akan memberitahukan kepada kita mengenai kebahagiaan yang sejati itu. Bahwa kalau memang kebahagiaan yang sejati itu tidak didapat dari hidup tanpa masalah, hidup tanpa hambatan, dan juga kebahagiaan itu tidak didapat dari harta, kekayaan, popularitas, atau sesuatu di luar diri kita, atau kebahagiaan itu tidak datang secara otomatis, maka firman Tuhan hari ini akan memberikan pelajaran penting bagi kita mengenai kebahagiaan yang sejati itu. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hal pertama yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kebahagiaan yang sejati adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Kelegaan dan ketenangan jiwa. Para pendengar sekalian, Tuhan mengetahui bahwa manusia dalam menghadapi kehidupan ini mengalami keletihan dan berbeban berat. Kita mengalami emosi, perasaan, atau jiwa yang bermasalah, yaitu dibelenggu oleh kemarahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, malu, ketakutan, keputusasaan, dan hal-hal negatif lainnya, dan inilah ketidakbahagiaan itu. Untuk itu, Yesus memberikan sebuah undangan dengan kalimat, "Marilah kepadaku semua yang berletih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketenangan jiwa itu adalah obat untuk menyembuhkan letih, lesu, dan berbeban berat kehidupan ini. Para pendengar sekalian, apakah itu berarti Yesus akan membuat hidup kita tanpa masalah? Tentu saja tidak. Yang Yesus berikan adalah kekuatan jiwa untuk tetap lega dan tenang meskipun berada di dalam berbagai persoalan hidup. Artinya, meskipun banyak masalah, bahkan meskipun masalah itu datang bertubi-tubi, kita akan mampu mengatasi rasa takut, rasa malu, putus asa, khawatir, dan lain sebagainya yang muncul, sehingga kita tetap lega dan tenang. Para pendengar yang diberkati Tuhan, inilah kebahagiaan sejati yang dikerjakan Kristus untuk jiwa kita. Manusia lahiriah kita itu semakin merosot, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita akan dibaharui sehari ke sehari. Kebahagiaan sejati karena datangnya dari Tuhan kepada kehidupan kita, jiwa kita dibaharui hari ke sehari, maka ketenangan sejati itu permanen atau tetap dan tidak gampang berubah dengan segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketenangan itu adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Hal yang kedua, kebahagiaan sejati ada pada Tuhan. Para pendengar sekalian, undangan yang Tuhan Yesus berikan kepada semua kita memberitahukan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah jawaban dan jalan keluar dari setiap persoalan hidup ini. Hanya Tuhanlah yang merupakan jawaban atau jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan ini. Jawaban Tuhan dalam firman-Nya. Firman Tuhan menyediakan jawaban yang kita perlukan. Tuhan menyediakan jawaban yang akan menenangkan jiwa kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-18 berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi kebahagiaan sejati itu kita temui di dalam Tuhan. Dan dari firman Tuhan, kita mengenal cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Cara Tuhan menyediakan jawaban di dalam kehidupan kita. Melalui pendalaman tentang firman Tuhan dan kesetiaan untuk melakukan firman yang kita baca itu, maka kebahagiaan itu akan nyata karena bersumber dari Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak lepas dari semua dakwaan iblis. Iblis datang mendakwa kita, dan iblis menyatakan bahwa jangan percaya firman Tuhan, lupakan Tuhan, engkau percaya Tuhan juga hidup biasa saja, tidak ada yang berubah dari lubuk hidup biasa saja, jadi jangan percaya kepada Tuhan. Atau mungkin iblis mendakwa kita dengan berkata, semua yang terjadi itu karena saya, semua itu bisa dapat dilaksanakan dengan baik karena saya. Iblis memberikan roh kesombongan bagi kita sehingga kita tidak memandang orang lain menjadi hal untuk kita bekerja bersama-sama, tetapi kita menonjolkan diri kita. Mungkin juga kita berkata bahwa barang bahasa yang kerja baru saya dapat uang, sapu tenaga keluar baru saya dapat uang, saya punya keringat keluar baru saya dapat makanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua bersumber dari kekuatan fisik kita. Amsal 10 ayat yang ke-22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan mendambainya. Percuma kita bersusah payah, bermalam-malaman bekerja, kalau Tuhan tidak memberkatinya. Untuk itu kita harus membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga apapun yang didakwakan iblis kepada kita, kita tidak terpengaruh, tetapi kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati karena firman Tuhan menjamin kita. Hal yang ketiga, kebahagiaan sejati itu harus diusahakan. Tidak benar bahwa kebahagiaan sejati itu terjadi secara otomatis. Tetapi kebahagiaan sejati itu harus diusahakan. Diusahakan seperti apa? Saudara yang diberkati Tuhan, kebahagiaan sejati tidak datang secara otomatis. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, ada bagiannya Tuhan untuk bekerja dan ada bagiannya kita untuk bekerja. Dengan demikian Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana memfungsikan segala talenta, segala kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan bagian menyombongkan diri, tetapi bagian kita adalah kita bekerja, dan tentunya bagian Tuhan menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kuk adalah palang kayu dengan jepitan untuk memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban. Biasanya ini terjadi untuk membajak sawah. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan ini, di sini dipakai kata kuk. Matius mengangkatnya dengan memakai kata kuk. Jadi seekor binatang yang memikul kuk terikat dengan binatang yang lain yang memikul kuk yang sama secara bersama-sama. Mereka akan bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu dan memikul beban yang sama. Para pendengar, ketika Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang, ini sepertinya memberi kesan bahwa Yesus ada di luar kuk itu. Dan Yesus hanya memantau saja, memberikan aba-aba saja, awasan saja. Yesus tidak ada dalam kuk itu, menanggung kuk itu. Karena dia bilang, pikulah kuk, semacam dia menaruh sesuatu di pundak kita, kemudian dia mundur. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lai memberikan terjemahan kepada kita seperti itu, tapi terjemahan lain berkata, terjemahan bebas dikatakan, tanggungkanlah kuk aku dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Tanggungkanlah kuk aku dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Atau dalam terjemahan asli dikatakan, angkatlah atau pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti pada ayat yang ke-30 ini menyebutkan bebanku pun ringan. Kalau Yesus berada di luarku, maka ungkapan bebanku pun ringan tidak nyambung atau tanpa arti. Tetapi ayat yang ke-30 berkata bebanku pun ringan. Bebanku, bebannya Tuhan menjadi ringan. Nah, saudara-saudara, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Beban kita, pergumulan kita, bukan kita sendiri menanggungnya. Tuhan tidak punya beban, saudara. Tetapi Tuhan, karena mengasihi kita, Dia mengambil seluruh beban kita dan mengenakan juga pada dirinya dengan kuk yang terpasang itu. Kuk itu artinya bahwa Yesus berada pada satu bagian dan kita berada dalam satu bagian. Sehingga dari awal saya katakan tadi bahwa kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yesus tidak berada di luar kuk yang dipasang itu. Yesus berkata, pikulah kuku. Artinya Yesus turut bersama-sama dengan kita dalam memikul kuk atau beban dari manusia. Dipikul bersama-sama antara kita dan Yesus. Kita memikul di salah satu sisi dan Yesus memikul di sisi yang lain. Yang kita usahakan adalah tetap percaya bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita memikul beban kita. Ajakan Yesus bahwa belajarlah kepadaku berarti kita akan melangkah mengikuti langkah yang diayunkannya. Karena Dia adalah sempurna, Dia adalah contoh, Dia adalah teladan, maka langkah yang diayunkannya tidak pernah salah. Untuk itu ketika kita berjalan bersama-sama dalam satu kuk, mata kita harus terarah kepada Yesus yang memimpin kita. Kita mengayunkan kaki sesuai dengan langkah kakinya Tuhan. Kita mengikuti langkah yang diayunkan Tuhan. Jika Tuhan ke kanan, ke arah kanan, maka kita harus ke kanan. Jika Tuhan berhenti, maka kita juga harus berhenti. Ketika tidak kita melangkah berseberangan dengan langkah kaki Tuhan, tentu kita tidak akan merasa mendapat kelegaan. Kita tidak akan mungkin jatuh selama kita tetap terikat satu kuk dengan Yesus dan mengikuti setiap langkahnya. Kita tidak akan jatuh karena kita berada di tangan yang tepat. Kita berada di tangan penjunan, di tangan pemimpin hebat, pemilik kehidupan dan pemilik masa depan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, selanjutnya firman Tuhan berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati, artinya Ia menjadi guru yang sangat pengertian dan memberikan rasa nyaman untuk belajar. Dia tidak lalu memaksakan kehendaknya kepada kita, tapi Dia melatih kita. Bagaimana Dia seorang guru melatih kita dengan sabar, dengan pengertian, memberikan rasa nyaman kepada kita untuk belajar. Iya, Tuhan bisa dipercaya. Iya, Tuhan mengerti persoalan dan kesulitan orang yang ada di sebelahnya. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ingat baik bahwa Tuhan mengerti kesulitan yang kita alami. Tuhan bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia. Karena Dia mengerti persoalan dan kesulitan kita yang sementara berjalan di sebelahnya. Ia akan menuntun dengan sabar sehingga kita mencapai kelegaan dan ketenangan jiwa. Pendengar sekalian, kesimpulan hari ini, Kristus mempunyai kuk di leher kita, seperti halnya Ia mempunyai mahkota untuk kepala kita. Ia berharap agar kita memikul kuk ini dan berjalan bersamanya setiap hari, dan kita akan menemui mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa, pertolongan
1: pertolongan demi pertolongan di dalam segala keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Para pendengar, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita mengucap syukur di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami belajar firman Tuhan, bagaimana kami memiliki kebahagiaan yang sejati. Bahwa kebahagiaan yang sejati itu ketika kami memiliki kelegaan jiwa, dan kelegaan jiwa itu hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan mengenal kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tahu kesusahan kami, dan Tuhan mau menanggung itu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadi tempat ternyaman bagi kami untuk belajar. Engkau mau menuntun kami dengan segala kerendahan hati, dan mau mengajarkan kami untuk selalu percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan firman ini kami belajar bahwa dalam setiap kesulitan hidup kami, kami tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati firman-Mu, materaikan itu dalam hati dan kehidupan kami, agar firman yang kami dengar, kami tidak menjadi pendengar setia, tetapi kami melakukannya sebagai bentuk penghormatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka ada pada saat ini. Berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumuli, hamba percaya Tuhan ada dan Tuhan pasti akan memberkati kami sekalian. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Ini kami, pegang tangan kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Menuntun dan memelihara kami, agar hari ini kami memiliki kemenangan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Ini doa, ini ucapan syukur kami demi Kristus Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: kita harus memenangkan lomba pengolahan pangan lokal. Nah, selain itu juga adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan wisata.
1: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Bupati TTU tegaskan kehadiran KPK RI dalam roadshow untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan juga akuntabel.
2: Bupati Timur Tengah Utara, Yosep Valentinus de la Salekebo, menyatakan bahwa kehadiran KPK dalam roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi atau JNBA sangat penting supaya memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dari kehadiran KPK lewat JNBA ini bukan untuk merepotkan pemerintah daerah, tetapi justru ingin memperkuat niat baik kita supaya membudayakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurut Bupati Valen bahwa kehadiran KPK RI di Kabupaten TTU sebagai sebuah kehormatan dan kesempatan yang sangat penting, karena tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebab berbicara tentang korupsi, berarti kita tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi mencakup moralitas, budaya, dan cara berpikir. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menindakan terhadap para pelaku, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan, pencegahan, dan pembentukan karakter yang berintegritas sejak dini melalui jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
3: Roadshow JNBA yang diselenggarakan oleh KPK RI merupakan gerakan yang sangat strategis karena mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan budaya anti korupsi harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti berkata jujur, disiplin, bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak memberikan maupun menerima gratifikasi, serta berani menolak setiap bentuk penyimpangan sekecil apapun. Inilah yang kita kenal sebagai upaya mencegah petty corruption, yaitu praktek-praktek korupsi kecil yang sering dianggap biasa, namun apabila dibiarkan itu akan membentuk budaya yang rusak sendiri-sendiri pemerintahan dan kehidupan masyarakat, karena korupsi tidak selalu dimulai dari antar negara rupiah, tetapi korupsi dimulai dari yang beruntungnya integritas, dari hilangnya kejujuran, dan hal-hal kecil. Jika yang kecil saja kita toleransi, maka yang besar hanya tinggal menunggu waktu. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak seluruh ASN, aparatur pemerintah, kepala desa, tenaga pendidik, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, dan seluruh masyarakat itu bersama-sama menghentikan budaya permisif terhadap praktek-praktek tersebut. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara berkomitmen untuk terus membangun pelayanan publik yang bersih, transparan, dan profesional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Salah satu peserta sosialisasi dan juga politisi NasDem, Alan Avianpa, memberikan saran agar KPK RI ke depan kalau bisa memberi hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Sebab tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan terstruktur dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Ia juga mendorong DPR RI supaya menambahkan pasal dalam KUHAP yang baru supaya menghukum mati koruptor karena saat ini pasal dimaksud belum ada. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Berita selanjutnya, kontingen pramuka Kabupaten Belu targetkan raih juara di ajang Jambore Daerah NTT dengan menampilkan pengolahan pangan lokal.
4: Jambore Daerah ke-10 Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur tahun 2026 saat ini tengah berlangsung di Bumi Perkemahan Fatu Benar, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Kegiatan yang mempertemukan ribuan pramuka penggalang dari seluruh kabupaten kota di NTT menjadi ajang pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan kreativitas generasi muda. Pada kegiatan tersebut, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu mengirimkan sebanyak 77 orang kontingen yang terdiri atas peserta, pembina, pendamping, dan tim pendukung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 56 peserta merupakan pramuka penggalang, terdiri dari 23 penggalang putra dan 33 orang penggalang putri yang dibagi menjadi 4 regu putra dan 4 regu putri. Ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Godefridus Sufri Ngapu, mengatakan seluruh peserta yang mewakili Kabupaten Belu merupakan anggota pramuka terbaik hasil seleksi yang dilakukan dari 22 sekolah di Kabupaten Belu. Selama pelaksanaan Jambore Daerah, para peserta mengikuti berbagai kegiatan dengan mengusung tema terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Berbagai kegiatan yang diikuti para peserta meliputi demonstrasi teknik kepramukaan, pentas seni budaya, kegiatan wawasan kebangsaan, permainan edukatif, hingga sejumlah perlombaan yang menguji kemampuan kerjasama dan kreativitas para anggota pramuka. Ditambahkan salah satu perlombaan yang menjadi perhatian kontingen pramuka Belu, yaitu pengolahan pangan lokal. Dalam lomba tersebut, kontingen Belu akan menampilkan inovasi mengolah ubi kukus menjadi sajian pangan lokal yang bernilai gizi.
0: Adik-adik ini direkrut dari 22 sekolah, kemudian mengikuti proses seleksi dari 78 yang mendaftar, dan yang lolos seleksi adalah 45 orang yang dibagi menjadi 4 regu putri dan 3 regu putra yang akan mengikuti jambore daerah, dan 1 regu putri yang akan pulang kembali karena dia hanya sampai mengikuti jambore daerah saja. Apa saja mereka lakukan di sana sesuai dengan tema jambore nasional, yaitu adalah terampil, mandiri, inovasi untuk ketahanan pangan. Maka mereka akan mempraktikkan seluruh teknik kepramukaan, kemudian mereka juga akan melakukan pentas seni, wawasan kebangsaan, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ada aneka lomba. Salah satunya adalah pengolahan pangan lokal. Dan kita Kuartap Belu akan memperkenalkan aikus atau ubi kukus yang akan diolah oleh adik-adik menjadi makanan tradisional yang kita bawa ke tingkat nasional. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa tampil secara baik, tetap sehat.
4: Sebagai ketua kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Belu, Fritz Ngampu mengaku optimis seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Belu pada ajang Jambore Daerah ke-10 tahun 2026 karena berbagai persiapan telah dilakukan sebelum keberangkatan. Para peserta telah dibekali berbagai materi latihan, keterampilan kepramukaan, pembinaan karakter, hingga persiapan khusus untuk mengikuti setiap perlombaan.
0: Kita harus memenangkan lomba pengolahan pangan lokal. Nah, selain itu juga adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan wisata, dan juga ada karnaval di kuartir daerah Kupang, Kuartir NTT, itu ada karnaval yang seluruhnya di backup oleh pemerintahan Kota Kupang. Dan dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Bupati Belu selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang dan seluruh Forkompimda yang telah mendukung.
4: Keikutsertaan kontingen pramuka Kabupaten Belu pada jambore daerah tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antara anggota pramuka Senusa Tenggara Timur, memperluas wawasan, meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan siap menjadi agen pembangunan di daerah masing-masing. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini berawan, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 47 hingga 74%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 69 hingga 88%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah, suhu 16 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 95%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Utara hari ini berawan, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 83%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini berawan, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 87%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 75%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Akselerasi pembangunan Pemdes Tohe gelar Musdes penyusunan RKP Desa tahun 2027.
5: Menyelaraskan konsep pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, menggelar musyawarah desa penyusunan RKP Desa tahun 2027 di Aula Kantor Desa Tohe. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belu, Romualdus Manek, menyampaikan musdes penting untuk merencanakan pembangunan jangka menengah desa yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, serta memandu arah prioritas kegiatan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Dengan adanya Musdes, Iwan Manek menginginkan segala perencanaan desa untuk memfokuskan pada kebutuhan dan kondisi yang ada dengan menonjolkan potensi unggulan desa yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
6: Filosofi atau makna dari pertemuan berahmat kita hari ini itu jauh lebih daripada setiap orang yang hadir. Bagaimana hari ini kita paling bawah, bukan masyarakat yang paling bawah. Jadi unsur-unsur yang harus hadir itu memang jelas.
5: Sementara itu, penjabat Desa Tohe, Cornelis Julius Cesar, menyampaikan musyawarah desa merupakan langkah penting untuk menyamakan persepsi untuk pembangunan Desa Tohe. Dengan itu terwujudnya perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah desa.
7: Ke depan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu sebagai pimpinan dalam hal musyawarah ini sangat penting.
5: Lanjutnya, dengan arah kebijakan tepat, maka akan tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju dan mandiri. Adapun dalam rapat dihadiri penjabat desa persiapan Tohe Rai Ain, sekretaris desa persiapan Tohe Fatu Kesi, koordinator P3MD, para aparat desa, juga mahasiswa KKN Universitas Timor. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
1: Guru SMA Negeri Kolana, Kecamatan Alor Timur, perbatasan RIRDTL didorong untuk menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif guna menjawab kebutuhan belajar peserta didik pada tahun ajaran baru.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kantor Pengawas Dikmen Kabupaten Alor menggelar workshop review dan penyusunan perangkat pembelajaran tahun pelajaran 2026-2027 bagi guru SMA Negeri Kolana. Pengawas Dikmen Kabupaten Alor, Lawrence Sarata, mengatakan workshop tersebut bertujuan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan para guru pada tahun ajaran baru, sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas.
9: Terima kasih kegiatan hari ini menyangkut persiapan perangkat pembelajaran oleh Bapak Guru di SMA Negeri Kelana. SMA Negeri Kelana ini ada terbagi dua, satunya di SMA Negeri Kelana yang kelas jauhnya di SMA Negeri Nauma. Di SMA Negeri Kelana ada 15 Bapak Guru, kemudian di SMA Negeri Nauma, SMA kelas jauh, itu ada 8 orang. Jumlah semua ada 23 peserta.
8: Lebih lanjut, ia menjelaskan Pelaksanaan workshop tahun ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran setelah hasil tes kemampuan akademik atau TKA menunjukkan perlunya penguatan kompetensi guru. Karena itu, guru didorong mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
9: Kemarin dari nilai TKA untuk Kabupaten Alor itu sangat-sangat memprihatinkan. Sehingga anjuran juga dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam hal proses pembelajaran. Ini yang memacu kami. Memang kegiatan ini dilakukan setiap tahun, tapi mungkin tahun ini ada sedikit perbedaan karena kami mengejar ketertinggalan kompetensi Bapak Ibu guru yang terlihat dari hasil TKA kemarin.
10: Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan baik kepada guru.
9: Pesan kami mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu guru lebih siap lagi, lebih berkualitas lagi dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Artinya proses pembelajaran dalam kelas itu tidak lagi mengikuti pola-pola yang lama, tetapi lebih menjawab semua kebutuhan belajar dari murid-murid kita. Ke depan kita berharap bahwa walaupun terlihat di luar kecil, tetapi kami berharap bahwa ada hal besar yang mereka bisa lakukan, terutama untuk meningkatkan kompetensi dan menjawab semua kebutuhan belajar murid.
8: Ia berharap setelah mengikuti workshop, para guru telah memiliki perangkat pembelajaran yang siap digunakan serta mampu meninggalkan pola pembelajaran lama dengan menerapkan metode yang lebih berpusat pada kebutuhan belajar siswa sehingga kompetensi peserta didik dapat terus meningkat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Efisiensi anggaran berdampak terhadap alokasi dana desa persiapan laka vehan belu sebelumnya Rp25 juta di tahun 2026 tertinggal Rp12.500.000 dalam penggunaan untuk operasional kantoran. Ferdi Asih melaporkan.
11: Alokasi anggaran dana desa per tahun untuk desa Dualas Kabupaten Belu yakni sebesar kurang lebih Rp1.030.000.000 lebih. Dari jumlah alokasi anggaran dana desa sumber dana APBN dimaksud desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk. Seperti halnya untuk desa persiapan lakavehan pemekaran desa Dua Laus, wilayah kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, terdapat pengurangan alokasi dana desa. Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian lembaga turut berdampak pula terhadap alokasi anggaran untuk desa persiapan. Sebelumnya pemerintah desa induk mengalokasikan Rp20 juta, 6 berkurang Rp1 juta alokasi anggaran yang ada penggunaan untuk operasional kantoran, pembelian ATK dan kegiatan rapat. Hal ini disampaikan penjabat kepala desa persiapan Lakavehan Narsina Rusa disambangi RRI di lokasi desa.
12: Kalau kita ini kan desa persiapan ini kan prinsipnya kan hanya istilahnya dan operasional saja, Pak. Lain-lain itu tidak.
13: Per tahun itu berapa?
12: Tidak menentu ya, Pak Sekda.
14: 10 naik 25 dari naik 20
12: tahun ini sudah turun tahun ini ya.
13: Oh, sempat naik sampai 20 juta ya?
12: Iya.
13: Oh, mungkin ada efisiensi. Dapat efisiensi ya, sekarang tinggal berapa?
12: Efisiensinya lumayan.
13: Jadi tinggal berapa? 12 juta ya. 2026
12: ya? Untuk tahun ini ya, operasional.
11: Sementara Kepala Desa Dua Laus Oktober Jalisnape mengatakan untuk Desa Dua Laus Kabupaten Belu alokasi dana desa DD tahun 2026 sebesar Rp373 juta dana bagian dari hasil pajak BHP Rp57 juta, alokasi dana desa ADD Rp600 juta lebih, total Rp1 miliar lebih. Dari jumlah alokasi dana desa dimaksud terdapat pengurangan dana desa merupakan transfer pusat dana APBN. Setiap desa hanya memperoleh 30% dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp936.519 lebih. Sementara untuk alokasi dana desa ADD terdapat pengurangan 15%.
15: Berapa 200?
16: Dana desa 200 untuk tahun ini 373 juta dana ADD-nya. BHP-nya 57, ADD-nya 600 sekian, jumlahnya 700 sekian, total keseluruhannya 1 miliar lebih. Pengurangan sangat besar karena dana desanya kurang, hanya kita dapat 30%, tinggal 373. Dana ADD-nya ada pengurangan, tapi pengurangannya sedikit, 15% saja.
11: Pengurangan dana desa cukup berdampak

0: di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini menjadi upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan dokter gigi dan peralatan pelayanan. Bakti sosial tersebut merupakan kolaborasi Yayasan Kembaran Nusa bersama pemerintah Kabupaten Alor, Gigi ID, Beskemelang Gigi, Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, para terapis gigi Kabupaten Alor, serta didukung Bank BRI melalui program BRI Peduli. Sebanyak 74 relawan lintas profesi termasuk 21 dokter gigi dari berbagai daerah di Indonesia memberikan pelayanan di kantor Kecamatan Alor Barat Laut, SD Gemit 1 Kokar, Posyandu 5 B dan SMP Negeri 4 Kalabahi. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan, konsultasi, pencabutan dan penambalan gigi serta penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi bersama. Selama 2 hari pelaksanaan, sekitar 700 warga memperoleh layanan pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan edukasi kesehatan gigi dan mulut. CEO Founder Yayasan Kembaran Nusa, Dr. Stella dan Dr. Safira mengatakan, Alor dipilih sebagai lokasi bakti sosial karena masih terdapat sejumlah puskesmas yang belum memiliki dokter gigi.
1: Jadi sebenarnya memang dari Kembaran Nusa sendiri kita sering mengadakan bakti sosial itu di daerah-daerah 3T. Maksudnya yang memang untuk akses kesehatan itu sulit gitu. Nah, Alor juga salah satunya gitu.
2: Karena jumlah dokter gigi di sini sekitar 10-11 orang dibandingkan dengan penduduknya. Dan banyak puskesmas yang tidak ada dokter gigi. Jadi kami berniat membawa dokter gigi ke sini untuk melakukan pelayanan.
0: Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, Yayasan Kembaran Nusa berharap kegiatan serupa dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah 3T guna mendukung pemerataan akses layanan kesehatan gigi dan mulut serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini. Kontributor RRI Spelot, Maslan Bao melaporkan.
3: Dalam keterbatasan alat tangkap membuat potensi perikanan Desa Mausamang, Habelu, kami ulangi, Mausamang, Kabupaten Alor berkembang optimal meski sumber daya laut menjanjikan bagi kesejahteraan nelayan.
4: Potensi perikanan di Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Namun, aktivitas melaut nelayan masih bergantung pada musim dan menggunakan alat tangkap sederhana. Salah seorang nelayan Desa Mausamang, Eno, mengatakan hasil tangkapan sangat dipengaruhi kondisi musim. Nelayan baru dapat menangkap ikan ketika kondisi air memungkinkan. Menurutnya, hingga saat ini masyarakat masih menggunakan pukat sederhana sehingga hasil tangkapan hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum dapat dipasarkan secara luas. Meski demikian, para nelayan tetap berkomitmen menjaga kelestarian biota laut dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
5: Dan ikan di sini dia musiman. Jadi kalau air kalau sudah surut baru kami bisa melakukan cala ikan atau pukat sejenis itu. Nah, untuk kenyataan sekarang kami untuk masyarakat di Desa Mausamang belum memiliki alat penangkapan ikan yang lebih canggih sehingga kami hanya cuma pakai pukat sederhana ini saja. Pukat di sini lebih cenderung menggunakan pukat sehingga kami sangat menjaga apa biota ikan-ikan atau laut sehingga tidak merusak ikan yang ada di sini. Nah, menggunakan alat tangkap cuma sederhana sehingga dia punya hasilnya tidak untuk bisa keluar daerah atau keluar kampung.
4: Eno berharap pemerintah Kabupaten Alor dapat membantu menyediakan alat tangkap yang lebih baik untuk meningkatkan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Malaysia menegaskan sikapnya menolak untuk mengakui Israel meski ada ancaman dari Amerika Serikat menyusul pengusiran warga negeri Zionis dari negeri jiran. Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat Muhammad Sahrul Ikram Yaakob menjelaskan posisi Kuala Lumpur saat dipanggil ke Kemlu Amerika Serikat dan ia menjelaskan kebijakan Malaysia terhadap Israel bukan sikap baru atau respon terhadap perkembangan terkini. Hasan juga mengatakan Malaysia menangani pengusiran warga Israel sesuai kebijakan.

yang sudah berlaku lama. Dan Malaysia menjadi sorotan usai Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengusir warga Israel di negara itu. Warga tersebut memiliki dua kewarganegaraan, yakni Israel dan Amerika Serikat. Menanggapi pengusiran ini, Kongres Amerika Serikat meminta pemerintah Donald Trump meninjau kembali kerjasama pertahanan dengan Malaysia. Warta berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati TTU tegaskan kehadiran KPK RI dalam roadshow untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan juga akuntabel. Kontingen Pramuka Belu targetkan raih juara di ajang Jambore Daerah NTT dengan menampilkan pengolahan pangan lokal. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Ya, gini amat ya dicuekin.
1: Udah hampir 1 jam di sini, kok nggak ada orang sama sekali ya?
0: Nggak ada yang aku kenal, nggak ada yang ngajak cerita, apalagi ngajak ngakak bareng. Si Fadi mana lagi? Si Desi juga, kok nggak kelihatan sih dari tadi?
2: Mulai nih, nyindir.
0: Iya, dari tadi kan kita bareng.
3: Ah, gimana sih?
1: Oh, bareng saya atau bareng handphone?
4: Rawatlah ikatan kebersamaanmu sebelum makin berjarak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Komunikasi RRI, Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Dan kali ini informasi selanjutnya untuk Anda, laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN periode 2025 tercatat AKP Perdiman memiliki total harta kekayaan sebesar 1,3 miliar rupiah. Harta tersebut kasat narkoba Polres Tangsel itu berasal dari kategori tanah dan juga bangunan senilai total 600 juta rupiah. Aset tersebut berupa tanah yang dibangun seluas 54 meter persegi yang berada di wilayah Kota Tangerang. Selain aset properti AKP Pardiman juga tercatat memiliki satu unit sepeda motor Yamaha tahun 2017 dengan nilai yang dilaporkan sebesar 20 juta rupiah.

0: Ayah, ayah.
1: Iya.
0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?
2: Dalam pengembangan kreativitas anak, perlu peran sinergi dari orang tua, sekolah, dan masyarakat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan ini informasi untuk Anda semuanya di menit ke-45 lepas dari pukul 7 pagi. Sebelum kita menanti warta berita di jam 8, ada informasi dari rr.co.id Antikong. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sangau menjatuhkan sanksi terhadap 2 aparatur sipil negara ASN. Kedua ASN itu berstatus PNS dan juga P3K, dan Kabid Mutasi Promosi dan juga Pembinaan ASN BKPSDM Kabupaten Sangau, Benedictus Hendro, mengatakan bahwa PNS yang dikenai sanksi ringan berinisial KB, sedangkan P3K dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan secara hormat berinisial PDIW. Dia mengungkapkan kasus yang menjerat kedua ASN itu hingga dijatuhi sanksi, menurutnya sanksi ringan terhadap KB disebabkan karena tidak hadir saat prosesi pelantikannya dalam jabatan baru. Kemudian sambung dari Benedictus, terhadap P3K berinisial PDIW dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat karena tersangkut kasus korupsi anggaran desa. Diungkapkan PDIW merupakan guru SD namun juga merangkap jabatan aparatur desa sebagai kepala urusan keuangan.